Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu para pamireng dos pundi pawartosipun. Kek muga-muga ki sehat-sehat sae-sae, sedaya diparingi kesehatan, lan muga ki sing padha lara sing ning dalem ning rumah sakit padha-padha diangkat marang Gusti Allah penyakite. Alhamdulillah ngono lho wow. Dinane dina Ahad, dina Minggu tanggale tanggal 12 ulane wulan Juli 2016. Lambah demin sobo lepen jogorogo dana rasa sundul langit ngaturi sugeng Injang kemawon. Nangge pripun pawartosipun panjenengan sedaya dulur-dulur sing padha wis midanget niki. Diulang ae wis terus. Pokoke iki bathok bolu isi madu. Ana bebek kecentol kawat. Angi sarapan pecel nika kula buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat. Warung dibuka uber rampe iki wis tak tata, gek dagangane yo wis tak siapne. Iki ana uga iki spesial terong gendruwo. Iki uga dulur-dulur putu-putu nimbae sing pada sesok ki wis taun ajaran baru, ki wis seragame wis tumbas, bukune wis ana, wis nyepak sekolah yo. Sesok ki kok wis mlebu neh. Sing oleh sekolahan alhamdulillah. Ibaraté kaya mbahe biyen ki lek kaya taun ajaran baru ngene mangan sekolahan wis mangan bangku. Iki yo mbayar. Monggo lur kula derekne bilih panjenengan menika badhe atur salam dhateng 081-555-691-053 ning sadurunge monggo kula aturi pinarak rumien, ngantri rumien. Wah, jeng cocok kok.

Petruk sing celak-celuk, Janaka Sembadra sing dodol. Laris-larisna daganganku, dagangane anak putuku, salah katur, salah katur, salah katur.

0: iki warung wis dibuka. Wis jam 7:30 menit. Kanggone putu-putune mbae uga iki sing padha midangetne. Mbah. Nika terong gendru kalian napa? Lha iki karo pelasan bengkuak. Napa bengkuang napa bengkuak? Ayo. Njur iki dodolane mbah iki pokoke aneh-aneh kok. Ya ora apa-apa wong ngene nggih dadi ngoten nggih syarat minangka sewan. Akeh sing padha ibu-ibune padha masak, padha iki mumpung liburan. Kayak mumpung liburan iki biasane males lae tandang gatel anu tandang gawe apa meneng kuwi mari wis maem bengi-bengi maem ini iki sik wareg tapi yo budayakan sarapan sarapan pecel sing dodol mbah demin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok kaya ana dobel-dobel lho sing. Ya radione cilikno lek iso ki jarake kira-kira teko nggonmu ki 1.5 kilo.
2: Apa? Lah wong nyetel radio wong sak RT krungu kabeh, Mbah.
0: Lho, anjene ya kudune ngono. Apa maneh digawa kalung, gawe kalungan ngono kuwi mubung-mubung pasar cocok.
2: Pas ye.
0: Bo siji pas.
2: Tulisane kaose ODGJ.
0: Kowe aja aja nyindir mbahmu, aja nyindir
2: mbahmu.
0: Mbahmu sadurunge dodolan ki, sadurunge dadi penyiar ya ngono ki. Latihane ki kalungan radio. Piye kabare anu sapa ki, Ceng?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbah.
0: Ah, lek kaya mbahmu ki piye ya? Arep ngendikan ki sehat, ya tetap sehat.
2: Oke. Okay.
0: Terus.
2: Tapi pun sampai waras deh, Mbak.
0: Kok kowe ngendikan kok yang ngono ki? Apa ya?
2: Lek jenengan, lek jenengan terus sehat. Nggak kecewa pendengarin jenengan niki sedaya.
0: Oh iya, lo lek lek waras ngono. Anu kabeh wong ki deleng ki mung deleng ki rasukan utawa ki anu apa gayae mbahe ku dideleng kaya ngono padahal kenyataane lho Ceng kenyataane ku mbahmu ki wong apik.
2: Oh berarti cilik kalih kula nggih Mbah.
0: Apa
2: benten lek kalih kula berarti lek ngoten niku
0: lho bedane apa wong kowe ki ya putune mbahmu ya
2: nek kula niki kan ketok mawon kaya wong stres mbah nggih.
0: Oh ya ya ya ya. Ya
2: tapi ya kenyataane niku
0: kenyataane
2: tambah parah.
0: Tambah parah. Ya mangkane gek biyen kae procot langsung blok kowe tenang. Aja nggarai, aja nggarai iki sik iso.
2: Sing penting sehat mawon, Mbah. Lho,
0: sing penting iki wong ki sehat. Sehat ki
2: seger waras niku lho Mbah.
0: Ya lek sehat ki larang regane Ceng. Tapi lek
2: rong nggih Mbah.
0: Wong ki keliru. Lek kualik wong lara ki larang regane. Iya ancene. Ga tuku obat ge ngene. Ya lek sing duwe obat. Duwe duit terus tuku obat. Lek sehat ki
2: rasane jane kan ngeten Mbah.
0: Piye?
2: Wong duwe duit durung tentu iso iso guyu.
0: Tapi
2: lek wong sehat, Mbah. Mesti iso guyu, Mbah Jan, Mbah.
0: Iki lho, iki lho apa sing dingentikane, apa sing diomongne putuku ada saka Kalimantan iki betul. Tenan. Apa maning?
2: Jangan dilihat bentuknya.
0: Iya, bentukmu kaya Naruto.
2: Bentuknya ora karu-karuan
0: are. Anu jenjang segitiga. Karena persegi panjang.
2: Pokoknya mboten kena disebutaken punan.
0: Iya ora kena disebut nolek kaya mbae iki bentuke iki kubus. Deng.
2: Nggih.
0: Iki mumpung sik isuk, kita doli kowe senengane apa? Iki wis nyepak. Mendol dugel, mendol tiren, mendol jempal ya wis nyepak.
2: Mboten kula mboten lek koyo sayur-sayuran, iwak-iwakan mboten tahu tumbas kula, Mbak.
0: Oh, ning kono ki mancing dhewe. Ya ya.
2: Nggih, sebelah ngriyo aku... niku enten kolam iwak nggian, Mbak.
0: Oh.
2: Ayam ayam nggih karek nyekel Mbak ten.
0: Iya ya.
2: Ringking.
0: Iya, aku tahu. Aku tahu kaya awakmu ayam yo kari nyekel, terus mari ngono ki iwak kari mancing. Terus ning sebelah yo ngono ana kolam. Ning kok aku dipisui digawenang kat anu Bali Desa ta?
2: Lawang sebelah ngriyane tanggane sing
0: dipanggil, Mbak. Iya, iya, iya. Ning aku saiki
2: wis bali ten ten gen kula niki aman, Mbak.
0: Kagane
2: iki
0: aman
2: kaya, Mbak.
0: Oh, iya.
2: Sayur-mayur ten wingking griya niku nggih masih titik-titik niku nandur dhewe, Mbak,
0: ben
2: sampe tuku, Mbak.
0: Iku lho, ini namanya anu, apa iki gati ning ibarate ngono lahan-lahan sing kosong gitu aku.
2: Anggir. Iya ya. Wong nandur-nandur napa ngingu-ngingu niku mboten mikir didol, Mbak, damel nggih kebutuhane dhewe ngoten mawon.
0: Iki mang prei ora makarya ora ono
2: kegiatan. Oh, libur Mbak kula, Mbak. Minggu Mbak libur, Mbak.
0: Minggu dina minggu libur. Iya iya.
2: Nggih, minggu niku libur. Terus tapi... minggu insyaallah nggih tasih libur, Mbak.
0: Iya iya iya iya ya. Enak
2: sampai,
0: ya.
2: Sampai nemu gawean.
0: Nang nino nih, nang nino. Lek kaya mbahmu ki meso tuwa ki kreatif, Ceng. Jadi esuk tangi terus manu blonjo terus dagangan dodol. Aku tapi lek isuk ngono ngetokno manuk, Ceng. Oh,
2: manuk, Mbah?
0: Iya. Mipe, mipe, mipe.
2: Injing ngoten kan manuke ditokne disemproti ditusi, Mbah.
0: Iya, betul awakmu betul. Aku mangkane gregeten nek aku kae ngetokno dilus-lus tangga, gregeten aku. Garai gopo? Garai gopo?
2: Lah, mun ngomong sing ngoten-ngoten niku, Mbah, kula anu, Mbah.
0: Oh, awak.
2: Injinge, Mbah.
0: Awakmu anu ah. Ya padha karo mbahmu aku.
2: Wong kula kan urip nggih ijen, Mbah. Wong pun mboten sedaya, dulur nggih pun griya kiambak ambak.
0: Ya alhamdulillah, Ceng.
2: Wong ijen ten griya, Mbah, tapi aneh, Mbah, wong turune ijen kok. Lah kok tak ngene wong loro, Mbah.
0: Sik, hop. Turu ijen tangine wong loro piye ta iki?
2: Langgen kali ayang-ayangi niku, Mbak.
0: Oh, iya. Awakmu yang gudho ae. Aku gak, Ceng. Aku turu.
2: Lah jenengan sing garai kok.
0: Oh, iya. Aku ki malah turu wong loro tangi wong papat.
2: Wis, lah sing loro lah malah ngriwuke, Mbak, lek
0: ngoten niku. Ya golek utangan. Kok ngriwuki piye ta? Ya iki ambe tak dol di, Ceng.
2: Nggih, Mbak. TikTok-e mun buka, Mbak.
0: Anu gong, Ceng. Oh. Anu, mbahmu sik korep.
2: Pantesan kok rada sepi ngoten lho, Mbak.
0: Oh, anu. Kayak TikTok-e iki anu ada kes anu apa ya iki ana kabel sing kesaruk apa piye ngono lho, Ceng.
2: Oh, ngono.
0: Ya sepurane wae ning iso dimirengke saka Kalimantan, alhamdulillah.
2: Oh, selalu, Mbah. Kula neten griya ngeten iki kan damel napa Android TV niku, Mbah.
0: Oh, iya. Anu,
2: HP-ne aman, Mbah.
0: Aku tahu ngono kuwi diguyu-guyu, Ceng. Dadi esok ngene iki aku gawe Underdog, ya toh.
2: Iya jelas diguyu lho, Mbah, wong Underdog.
0: Lek kowe ngarani Android, ya.
2: Iki mboten anu kadang-kadang nggih Android, kadang nggih
0: Underdog.
2: Wis-wis aku ten tembok niku, Mbah.
0: Lho. Kok ning tembok ki piye ta?
2: Androng, Mbah.
0: Nah, ning Aceng, Teh.
2: Kira-kira nyambut damle kan ten losmen to, Mbah.
0: Oh, iya.
2: Ya semen.
0: Pas aku lek anu ya turunin los tapi ndure damel.
2: Mboten, Mbah. Losmen niku lho benten, Mbah. Les-les semen, Mbah.
0: Ya, ning kabeh iki mang sing penting halal, sing penting tetep iki. Wong iki kaya mbahmu, Kang. Mbahmu kuwi wis tenan kok. Mulai isik ibarate ngono kuwi asam garam ning laut kuwi mbahmu tau kedelep tenan.
2: Oh, ngoten ta, Mbah?
0: Oh iya. Ora iso renang aku.
2: Kula malah eling-eling tenan, Mbah.
0: Apa?
2: Pingin kula nyambut damel ten Malang Selatan niku daerah.
0: Ayo daerah pantai. Iya, lho, ning Bajul Mati.
2: Nggih.
0: Lho,
2: ning Bajul Mati niku kula nyambut damel ten mriko ten
0: Tegal,
2: Mbah, asline, Mbah. Cuman kan mumpung ten pantai kan pinggir laut,
0: kula
2: dolan ten mriko. Enten pulaune.
0: Iya.
2: Napa nggih? Namine kula lepek lek mboten salah niku.
0: Iya, nyen.
2: Nah, kula nyebrang mriku. Lah kok langsung niku Pak laute pasang.
0: Oh, pasang.
2: Akhirin balik mboten wonten, Mbah.
0: Oh iya.
2: Ya gak iso nyebrang.
0: Malah nginep dek lepek.
2: Ngenteni surut malah, Mbah.
0: Iya.
2: Napa?
0: Iya.
2: Diparani kanca kula kali prau, Mbah.
0: Ya wong barang mbahmu ki aja maneng ki ngono. Aku biyen yo cibungan ning apa ibaraté ngono ning kali wong anyene sapa lepen. Dadak nau kepengin iki jibungan ning laut. Lah kok kegedhen laute iku. Ha mbahmu ki wah. Saiki ku gaya botol mbahmu lek renang. Dadi
2: lu mending Mbah lek gaya botol, Mbah.
0: Duh, piye? Lah kowe gaya apa?
2: Gaya botol kan timbul tenggelam lek gaya botol nggih, Mbah. Kampul-kampul, Mbah.
0: Iya.
2: Lah kula gaya batu, Mbah.
0: Oh, gaya batu ngono ya. Ya karing
2: ngendelep mboten.
0: Lek gaya batu iki saiki renang sesuk digoleki tim SAR. Iya.
2: Kelelep lah kok mboten timbul malih.
0: Iya, iki ambek tak doli kanggo sapa pecele lho, Ceng.
2: Kangen kali Maktun, Mbah.
0: Oh, Maktun, urip, Maktun, sugeng injang.
2: Niki kadosipun pun dangu mboten kepirang suarane. Maktun.
0: Maktun, piye kabare Maktun?
2: Nggih, Maktun, terus Mak Titi.
0: Oh, Mbok Titi kuwi, Mak Titi. Ya.
2: Terus Maktin,
0: Mak Riantin.
2: Nggih. Terus Biyat.
0: Biyat, urip.
2: Oke. Nah, terus Mak Sri sedoyo Mak Sri.
0: Oh iya, kabeh.
2: Mak Pandan.
0: Mak Pandan.
2: Mak sedoyo.
0: Iya ngono ah. Iya.
2: Oke, Pak. Bapak-bapake, Pak Bambang. Pak Grandong.
0: Grandong.
2: Pokoknya bapak-bapak. Duh ya mawon pun, Mbah.
0: Ya, suwun lho ya.
2: Kula mboten dikei lagu, Mbah.
0: Ora usah.
2: Mboten usah nggih, pun mboten nangsal.
0: Lho, oleh, awakmu njaluk lagu apa? Njaluk lagu apa njaluk penyanyine?
2: Lek enten sak penyanyine, Mbah.
0: Iya. Ya apa lek sak orkese?
2: Ngoten, Mbah.
0: menisan sak terop-terope.
2: Sak ragate. Terus sak iya sak kalon mempelai perempuan itu.
0: Iya iya. Wis kari hitungan buri lho, Ceng.
2: Ngaten
0: apa. Iya iya, suwun lho, Ceng.
2: Nggih. Dimpun pokoke napa nggih? Buat semuanya saja itu.
0: Iya iya.
2: Jangan lupa semangat.
0: Ngaten, Mbak. Betul, betul, betul, betul. Nggih.
2: Sing penting semangat, Mbak. Cici. Walaupun yang ngasih semangat ini kurang semangat, Mbak.
0: Ya kudune iku melu semangat lho, Ceng.
2: Oh, ngoten nggih, Mbak.
0: Iya, iya. Kayak ngono
2: kuwi. Lah kenyataane rada kurang semangat niki, Mbak.
0: Ana cara, Ceng. Awak mulai nang Malang langsung ae njujuko nang mbahmu nggawa gula 1 kilo terus bubukan seprapat.
2: Oh ngoten, Mbah.
0: Wis beres.
2: Dijamin napa, Mbah?
0: Dijamin awakmu sak nodingmu mesti kelet.
2: Insyaallah, Mbah, mangke nek enten rezeki enten waktu.
0: Ya.
2: Rencana niku, Mbah. Pokoke ajenge dolan ten mriko.
0: Alhamdulillah. Ya ya ya ya. Iya, Cek.
2: Tapi kirangan kapan niku dereng ngertos, Mbah?
0: Ngene mari, Ceng. Ya ya, suwun lho ya.
2: Nggih, pun ngaten mawon pun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih Keceng sing ana ning Kalimantan kono, ki butune mbahe setahunan ning Kalimantan. Muga-muga mae seger waras, sehat selalu. Lah nika nggih anu kula pinarakne Sarii urip. Terus mareng ngono Bapak Widi, Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Gek Sucipto Gembel barangki ya wis melu walai iki koyoke tabrakan iki. Bareng-bareng lae mencet. Ayo sing pentinge dinteni. Ayo. Wah, sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Sarapan pecel, Mbak. Heplekenyes.
0: Oh, kandul-kandul ten.
1: Sarapan pecel heplekenyes, Mbak Nemin.
0: Kandul-kandul kue lali, tak?
1: Aku katanya lali.
0: Ya, aku seru aku.
1: Heplekenyes, Mbak Nemin.
0: Kandul-kandul-kandul-kandul, Riatin.
1: Pak, lo senengane mendol, Mbak. Mendol apa? Tiran apa? Tempal apa? Mendol apa nih, Mbak?
0: Iki macem-macem, Tin. Nono mendol keselio barangki.
1: Oh, mendol keselio.
0: Mendol boboan ki mendol keselio.
1: Oh, mendol boboan itu mendol keselio, ta.
0: Iya.
1: Aku mendol boboan ini, Mbak.
0: Ki, kok anu masakane wis mateng apa piye, Tin?
1: Mbak, kulo ajenge masak jangan kangkung.
0: Loh, jangan kangkung. Seneng aku, Ten. Seneng aku.
1: Oh, senengane. Jangan kangkung.
0: Jangan kangkung. Iya.
1: Sambel bajak.
0: Loh, apa maning ana sambel bajak ngono, Ten? Wes.
1: Seneng, Mbak.
0: Loh, seneng aku, Mbak.
1: Oh, nggih. Pak Kades apa nambah Pak Kades?
0: Oh, wek perkara Pak Kades iki mumpung bulan suro ngene Pak Kades ya ana.
1: Kaya, oh, no Pak Kades.
0: Kowe arep lapa?
1: Arepe jula-juli.
0: Jula-juli. Wo, ya ya ya Pak Kades tutuk ah.

0: are penae ka melo duwe. Patok palu isi ikan paten, radio RRI, radio neriyaten. Patok palu isi iklan teng, bandemin tuwe pancen ganteng.
1: Ten?
0: Palem?
1: Pas aku lek isine berontak. Alek,
0: kulo sakarane dibaringi napa, Mbah?
1: Aku lho kok njaluk apa? Njaluk apa? Ki tak turutin, Nduk.
0: Oh, temenan ta njaluk tamu.
1: Heeh.
0: Anu njaluk tamba tresna.
1: Tamba tresna. Iya, iya, iya, iya.
0: Ano, Mbah?
1: Ana, ana, Nduk, ana. Iya, iya.
0: Anu senengane Mama Dika lho tamba tresna iku.
1: Oh, tamba tresna kuwi. Iya, iya.
0: Lho Mama Dika jane ngrungono aku lho ngrungokno. Masih gak on air mrene ngono Mama Dika.
1: Oh, ya kabeh ancane putu-putune mbae ya padha ae, Tin. Padha ngrungokke.
0: Senenge iso masuk. Aceng, Aceng nomor 1 ya Kalimantan. Heeh. Lah kabeh senggolane Aceng. Bunda Aceng nomor 2 Aceng, senenge. Pak Grandong, ayo Pak Grandong, masuk Kalimantan nomor 1. Bandulan nomor 2. Pak Grandong, ayo anteni. Pak Suranto, ayo adem-adem iki lho, ayo ambil gerak badan.
1: Ambil gerak badan.
0: Olahraga.
1: Iya.
0: Heeh. Tisu olahraga, Mbak. Sebenarnya sampe olahraga, Mbak.
1: Lho, lek kaya mbemu ki ya jebul tangi turu langsung olahraga to, Nduk.
0: Oh, padha mbek ngendari ati tangi turu olahraga.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ambil berdoa. Mbak, tangi turu aku berdoa.
1: Alhamdulillah.
0: Mari olahraga.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Langsung masak nang pawon.
1: Iya, iya, wak. Katik. Wah, katik biyen ki nom-nomane kuwi, fotone kuwi jeneng tenan rambuté dawa ya, Ten.
0: Oh. Nom-nomane dari Atena.
1: Iya, iya, iya. Sik jaman
0: ana sing tak anu foto tak pasang, Dek. Anu ambek HP-ku nek kancaku nang buri Aten, sing biyen kok ayu, cantik. Terus ning ngene.
1: Ya, jaman londo, iku jaman londo.
0: Tagane bagus terus. Heeh. Kok anggekane ngitar. Ingin.
1: Suwun, Ten.
0: Anu niku aku kula paringaken datang anu nggih Bu Marlena nggih.
1: Oh, ngono ae. Iya, iya.
0: Heeh. Anu napa wau anu
1: tombo Tresno.
0: Tombo Tresno. Tombo Tresno kula paringaken Bu Marlena.
1: Oh, iya, iya.
0: Sumiatun. Bu Sigati, ayo tanteni. Bu Devi yang mbong arep. Bu Sri Purnomo, ayo.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Ponco. Bu Sriana, ayo Bu Gege, gak tahu hadir sih.
1: Ya.
0: Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Srian, Mama Yuda, Maya, Yuda.
2: Bugi masjid.
0: Enggih, matur suwun Pak, matur suwun Bu RT. Ana Bu RT ngekei surat.
1: Iya, iya. Teko masjid sih. Wis ora.
0: Bandemen kok ora.
1: Loh, aku ki yo bagi-bagi teko masjid.
0: Dalam
2: jangan buka lo niku.
0: Oh nggih
1: Bu RT. Suwan Bu RT.
0: Bu RT nang omahku. Alhamdulillah. Ayo anteni Pak Semoyo.
1: Ten.
0: Eko, Pak Eko Rembun, ayo pariane. Bunda Aten dibalesi.
1: Ten.
0: Dalam.
1: Aja lali dibuka.
0: Bandemen ngiro.
1: Ya ya ya. Alah yo.
0: Ayo Safitri Pak Jono. Ayo Eri lo andeng aja ngrungokno to ayo ya hadir.
1: Ya.
0: Iki lo penyere dol aku sing ganteng.
1: Aku.
0: Aku cepetan hadir. Bu Yatemi. Ayo Bu Yatemi. Bu Titik Wagir, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse. Ayo cepetan anteni.
1: Iya iya, suwun nggih.
0: Ayo Mas Ari, Mas Ari sampean gak jauh. Wis tak jula-juli lho ya.
1: Bukaan aja lali.
0: Pak Bambang. Wis luar negeri semuanya ya, Mbak.
1: Iya iya,
0: Sumatera, Jember, Wagir, Jakarta. Tebo tarak yang 1 Bu Umi.
1: Iya, suwun
0: nggih. Semuanya ya, Mbak Dulan Gang 9 niku ngrungokno, Mbak. Semuanya ya pendengar RRI. Semuanya sehat-sehat, panjang umur, kata rezeki ini, sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Penyari ya nge.
1: Ya, aku.
0: Penyari, bandemin, sehat-sehat, sekeluarga.
1: Ya,
0: amin, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalalai lali. Dadalala, dadapu. Ayo, kok malah tak lali toten. Tapi rapapa, rapapa, rapapa. Wintoko, bakso kembang mekar. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: pamundutane Ibu Riatin.
1: Wah, apa iki mau tombo Trisno. Cimatur sembah nuwun Bu Riatin. Kalian koki bapak-bapak sing lembur utawa iki lagi liburan. Ha monggo kula derekne.
2: Wah.
1: Dateng warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Sugeng njang sarapan pecel wong urip. Tutut. Nika nggih monggo pinarak-pinarak kenginjang. Bapak Bambang keblaras.
0: Wis wayahe, wis wayahe
1: ya ta. Sing lagi lembur, sing lagi apa wae kula aturi gek pinarak dateng warung pecel. Warung ngeplekannya.
0: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Monggo pinarak Bapak Bambang. Kok sinyalnya enggak ada? Apa masih ragu untuk masuk warung pecel? Rapa-apa, ya yang penting ini aja nih ya udarane kalau yang ini pirang-pirang dino ini nyonyet wong yang Bromo wae ini karing gawa marjan ngono wae ini jadi es campur tenan lalu kok nge anu apa maning ning wilayah Singosari lereng Arjuna ngono ini ya ademi wong ademi nyenyet.
3: Assalamualaikum.
1: Lho, ki apa wonge? Waalaikumsalam. Sampeyan
3: kancingi mubeng to, Mbak?
1: Iki mang gak dikancingi.
3: Lah niku sawan cengkal niku.
1: Lek sing nyengkal ki mulai subuh mang wis nyengkal.
3: Oh, kula nggih semerap lek niku.
1: Prep.
3: Jane bae anjene mung sepuh nggih ya.
1: Lho, aku wis tuwa, aku kadang lalian. Aku kadang lalian.
3: Nah, nggih niku.
1: Ha iki mang mari apa sing tuku Riatin terus diteri Bu RT.
3: Kula niki le ten Bu Riatin niki kok penak nggih anune niku. Napa niku wau?
1: Wah, anu lek jula-juli,
3: jula-juli. Jula-juline niku
1: lho. Lha lek ora mung.
3: Niku kena ditanggap niku.
1: Lek ono nggih gawe ngono. Saiki lho nun sewu, nanggap Bu Riatin iki saiki ewon, tenan. Yo kandhane
3: kok. Oh, kok kados ningali bal-balan nggih.
1: Lha kok lho mari ningali bal-balan tapi ya hiburannya Bu Riatin. Lagi mang?
3: Gisi mbah, lo tak password mbah.
1: Iya. Lalian.
4: Sarapan pecel eplek henyes.
1: Oh, gandul-gandul
4: eplek henyes mbah demin.
1: Gandul-gandul Bapak Bambang.
4: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
4: Ana bebek kok numpak cikar.
1: Ana bebek kok numpak cikar.
4: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
4: Sing dodol tuwek kaya pendekar.
1: Pas aku lek aku iki mang ngono, sing dodol tuwek saiki mekar.
4: Lho, kan kok kenal mekar barang, Mbak?
1: Lho, kari mbayar ya.
4: Ben daftar no, Mbak.
1: Aku ben Senin.
4: Rebuah nono. Ngono lho, Butin sampean niku.
1: Lho Butin.
4: Tak warno kok tambah oleh berkat kok WRT.
1: Lah iya aku kari mbukae kok.
4: Lah iya isi-isi kok wis oleh terteran kok nyamleng banget ya.
1: Oh, anceni yo. Seneng aku Mas yo di apa sing dibuka iki dudu mung berkat-berkat makmen.
4: Lek mbae niki kok tingali napa-napa sing dibuka niku remen.
1: Lho, apa sing dibuka
4: iki? Dadi mboten pati nolak ngono lho Mas.
1: Lah wong durung wonge ngomong buka oh ngono ae wis tak buka dhisik. Lah
4: nate ngonten dibukakno Mbak kula mlebet mbah tiange keturun.
1: Desae.
4: Maksudte berkate niku lho Mbak.
1: Iya, berkate.
4: Dadi singin lah, zaman singin lah tumbuh toh mbak.
1: Tumbuh.
4: Jadi tumbuh ni ku mbain ni ku mbain malianu. Tumbuh le tutup mbak.
1: Lo, le perkara tumbuh le tutup ki aku karo Riatin. Oh kadang-kadang.
4: Ini kan asal-asal mbak.
1: Lo, saka siapa?
4: Kek Jumba.
1: Oh, Kakek Jum, alhamdulillah.
4: Gak, ini ku wis
1: anu
4: selalu Mbah, masih niku Mbah.
1: Anu,
4: gam tok Mbah.
1: Saiki Kakek Jum iku wedi karo banyu, dadi adus ki ora karo banyu, Kakek Jum.
4: Loh. Lah men apa Mbah?
1: Loh, lah winginane ketok ki mandi bola.
4: Oh, niki asal Salimali, Mbah.
1: Saka sapa?
4: Saking Bu Widi, Mbah, kali Pak Widi, Mbah.
1: Pak Bapak Widi karo Pak.
4: Nggih, Mbah.
1: Iki wis suwe. Nggih,
4: salam sehat selalu, Mbah, ya.
1: Iya, suwe iki ora tau jamu-jamu pisan iki Gedung Kemboja.
4: Lho, terus, Mbah?
1: Suwe ora ketemu-ketemu sepisan iki kadang-kadang kaya dujo-jo.
4: Oh, kaget aku, Mbah. Saman ngon geget iku lho, Mbah.
1: Apa maksudnya ki apa kok meden iki?
4: Kemboja niku, Mbah.
1: Oh, iya ya.
4: Niku lak kembangi kembang, Mbah niku.
1: Lho, kembangnya kembang ti.
4: Lah inggih, Mbah. Heeh. Anjene kembang niku ambune wangi, Mbah.
1: Lho, saumpamane lho, Le. Saumpama. Iya, saumpamane iki ibarate menungso iki gantian. Saumpamane didadekno kembang atau wiwitan, awakmu iki milih kembang apa?
4: Kula anu, Mbah. Kembang galengan, Mbah.
1: Oh, iki cocok, kembang galengan. Iku diliwati petani.
4: Lek jenengan, Mbah.
1: Aku kembang amben. Hus. Maksudnya iki ya lek kaya Mbah.
4: Sing seneng niku lho, Mbah sing apik niku, Mbah.
1: Apa?
4: Berarti kata sing seneng lari-lari nggih seneng, Mbah.
1: Lho, sak elek-eleke kembang mesti ana diparani karo iki nun sewu karo tawon.
4: Nggih, Mbah.
1: Kupu-kupu.
4: Lho, iya ta. Oh, nggih sale napa ngisep napa ne, Mbah?
1: Anu nyecep ilmune. Ya nyecep ki madune kuwi. Saripati.
4: Oh, madune.
1: Saripati, saripatine dicecep terus dadi madu. Tapi lek madu-madu ki langsung nang alas ki ora usah digawa muleh.
4: Mbah. Terus bojo kula, bojo ngomong madu-madu aku ora ngerti. Mati di madu mboten purun, Mbah.
1: Ya mesti ae. Oh, coba lek madu mongso.
4: Madu kula.
1: Ora ana critane le wong wedok ki karo garwane ki seneng di madu ki ora ana.
4: Oh, ngoten nggih, Mbah iki.
1: Wadah-wadah ana botol iki malah ora seneng.
4: Oh. Tapi kula anu, Mbah. Karep kula nggih ngoten wau kula paringi madu, Mbah.
1: Pokoknya
4: maksudnya madu ini gue buatan ado-ado Mbak Cik Cidek, Mbak.
1: Iya, ngarep omang, ngono ah.
4: Lagu rek, seru ah, karep ini.
1: Seru aku.
4: Iya. Nggih, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
4: Ini gue sing ngapi, ini gue kembang, ini kembang api, Mbak.
1: Kembang api?
4: Apa? Ini kan di ari-lari, ari-lari ini gue mireng, seneng Mbak.
1: Iya, iya, iya.
4: Berarti lewatan kembang api ini gue seneng, Mbak. Cici kali bujuk lo ni buat seneng lep ni kuau di matu-matu ni ku.
1: Ya ya ya.
4: Maksudnya sing sakit me nyelunuk untuk dimasak sakit ni ba.
1: Kadang-kadang dedep-dedep di lantai loro.
4: Niku, niku lo ge, niku sing seman ceritaan ini ku aku damel ba.
1: Ya, kadang-kadang ke wang tuku misale tuku ki misak mangkok ngono ku lek ngeteri. Kecap ngeteri caos e ngono ku iku ngenteni 15 menit balik maneh.
4: Nggih. Tak teko caos e. Aduh mbak iki ngelingno barang sing ora-ora iki. Ngene iki mali-mali, Mbak.
1: Oh iya.
4: Mali-mali kudu, Mbak.
1: Mali-mali kudu iku pamali. Iya iya iya.
4: Thank you, Mbak. Niku pun terus jenengan pun syarat minangka sewa.
1: Saiki iki anu piye carane nyambut gatel ki sing iso
4: oleh. Mbah diganti to, Mbah.
1: Oh nyambut damel.
4: Mas. Lah nyambut damel, Mbah, nek gatel, Mbah.
1: Iya, iya, iya. Iki isone oleh rejeki. Titik diklumpukke dadi akeh ki sapa ngerti iki, weh di gekne sing bermanfaat.
4: Oh. Kulo niki lek mantun diceritani mbae didongengi mbae ngene iki kulo teng griya nggih sanjam kulo critakaken garwa kinasih, Mbah.
1: Iya, karo kuwi di anu di ibarate ngono disebar-sebarno barang sing apik. Iya ta?
4: Oh, sing apik disebarno sing elek di gua, Mbah.
1: Heeh. Kulo
4: bonga omongane cak sari ini ku mbani ngalir rupane.
1: Kayake ngono sak.
4: Cak sari ini ku biasane ngedep-ngedep tok, Mbah.
1: Duh, sari iki ngono karo apa maning kakek. Kakek iki lek ngendikan karo mbahmu iki, aku pirang-pirang wulan iki wis ora adus banyu aku. Aku mandi
4: ngene iki sendengan kok semerah adus banyu, Mbak.
1: Ora adus banyu. Lho kek, lek sampean iki ora adus banyu apa pasir, apa tayamum.
4: Lho tayamum iki lek damel wedhi iku lho, Mbak, damel
1: lebu, Mbak. Lah iya, ngono kok kakek iki ngendikane ngono, enggak, Mbak. Aku saya ngedoi banyu, aku saiki mandi bola. Enak. Awet nom, karo bocah cilik-cilik.
4: Tak perlu lari-lari wonten niku bang niku tetepan kepak wonten bagi.
1: Aku
4: tahu aduh mandi bola iki wae.
1: Aku ngono ku ya ngono tuku karcise. Beda ngono aku tuku.
4: Berarti niki wonten dunia bola niki mbah senengane bola mbah nggih.
1: Wah aku ki mesti nonton.
4: Lho meniki mari ki wonten jam 8 iki wonten mbah.
1: Argentina karo
4: Argentina nggih. Cuman kok nggih anu mengikuti to mbah.
1: Lho aku mesti ngene ke aku ki seneng kapan.
4: Oh jenengan masih sepuh nggih ningali mbah nggih.
1: Lho aku ki tukang bal-balan aku. Aku tukang bal-balan.
4: Jenengan lek bal-balan ngoten niku senenge dadi napa, Mbak?
1: Kiper aku.
4: Lek pun bal dicekel di bototan pundi, Mbak?
1: Mlebu.
4: Jero iki, Mbak.
1: Setan. Awakmu lak male bunuh diri.
4: Bangki, Mbak kok jeneng bunuh diri to, Mbak?
1: Tahu aku ki kepengin ki kan kepengin dadi kiper. Terus marung nang pelatene ki dikongkon dadi sayap aku. Aku dadi sayap.
4: Oh dadi wing Bang e.
1: Kayake ngono, terus mari ngono ki aku didadekno sayap aku njaluk sing kiri. Aku njaluk sing kiri.
4: Lah niki diange sasare nggih mriki dadi napa niki?
1: Iku ya sayap tau.
4: Oh sayap kanan Bang e.
1: Sayap kanan. Barang ngono ki. Barang ngono penontone wis ngeboki apa ki ibarate ngeboki stadion ya ta? Ya. Aku diboboki.
4: Mbak niku kalau sing miring ngeten, Mbak. Bola dibawa ke niku dari neneng omongaken pencuri, Mbak, pencuri bola, Mbak, nggih ta?
1: Loh, aku dah dadi lek ana mongso ki aku pencuri bola.
4: Niki kelomongane budar niki, Mbak.
1: Siapa? Aja.
4: Lah niki tiange mriki, Mbak.
1: Aja wis.
4: Oh, mboten ngakal ta, Mbak?
1: Aku
4: budar mantap, Mbak.
1: Iku ya pinter bal-balan, pinter.
4: Oh, pinter nggih, Mbak. Pinter ngegolken nggih, Mbak.
1: Iku senengane dadi back.
4: Oh, lek mriki nek namine gedablek, Mbak.
1: Iya, karo bok.
4: Dadi bal dicekel nih betoken pundi, Mbak?
1: Kayake nang lawak.
4: Oh, pencomboran nggih, Mbak.
1: Tak kandakno awak.
4: Lah, ya nopo sih, Mbak, kok dikandakaken, Mbak?
1: Wong barang wong pemain bal-balan iki
4: kudune. Lho, gimana ngono ngliwat sapa ora ketok, Mbah? Sampeyan Mbah tak tinggal noleh mang ngono wong liwat.
1: Oh, alah yo. Ki ambek tak dol sih.
4: Nggih, Mbah. Kula tak anu, Mbah. Niki lho, Mbah, wonten anu, Mbah. Mbak Tias, Mbah.
1: Oh, Mbak Tias.

0: Mbeja sujana kek ki dadi wong ki ya paling enggak ki ya tetek melek melek tetek wong kabeh ki wong ki durung mesti gek sapa ngerti ki ya Mbeja sujana. Mas Aceng matur sembahnuwun ugi-ugi derek-derek sing wis nyengguyung ning sarapan pecel injang menika nggih sedaya kemawon kula aturi ge pinarak. Ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Nggih, ge informasi wae ge ning apa perlimen Tunggul Wulung sampe ki ya. Ati-ati dulur-dulur sing liwat ki golek dalan ki sing ora macet. Geneng kono ki ati ana karnaval. Iya ta. Ana gedhen-gedhen ki sonorek ya ki jalur-jalur alternatif sing penting ki utawa uga ki ora usah metu dhisik. Akeh do ki telasane ibarate ngono ki surowan. Dadi ana kono karnaval ning kono karnaval jebutan kuwi. Wah, mang untuk itu. Nah, untuk itu panjenengan anu pun medal-medal betul kendaraan sing penting ki ibarate ngono ki saiki ditutup kabeh. Dalane ditutup. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Lek urip ora sarapan.
0: Kayae ngono. Ong aku sing urip ki ya ora sarapan to.
1: Nah, nek sing dodol iku ora usah sarapan, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Nguasno tok wis wareg.
0: Nguasno tok ae wis wareg. Iya ya.
1: Soale kan kena sawan titil.
0: Rek kena sawan kikir ora apa-apa iki. Bare kena
1: sawan titil, Mbah, sawan titil.
0: Oh, sawan kikir. Oh, sawan titil ya. Iya iya iya.
1: Sawan titil iku sak puluhan sak puluhan lah suara kembah.
0: Iya, tangga siji, tangga loro, tangga telu. Iku jenenge nitili.
1: Lah iya kena sawan tetil, Mbah, nitil-nitili.
0: Oh, iya iya iya. Ya apa kabare ik?
1: Alhamdulillah niki tas mantun ngedusi kakek, Mbah.
0: Alhamdulillah. Kakek saiki yo aneh, tuwek-tuwek malah ki adus bal.
1: Lha lagi niku wafun kalau gercekaken bolae, Mbah.
0: Iku lek iso iki ya kakek iki dilebokke terus maru kongkon adus bal iki terus maru tekan njaba iki gemboken.
1: Pikirin ngono, Mbah.
0: Tak kandakno awakmu. Wah, saiki ya aneh-aneh kok, Kek. Kek.
1: Oh, salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya, iya.
1: Terus ini saya tas urip terus ngepretor.
0: Ha iki mang jarine kula ana didiputeraken lagu Assalamualaikum.
1: Ya sampean puterno, Bang?
0: Oh iya ya, ora apa.
1: Syarat minangka sewan. Niki kalau salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Lani.
0: Bapak Lani. Iya iya ya.
1: Niku wonten sonore kok, Mbah?
0: Anu ning Tunggul Wulung iki ana sonore. Iki kap mangkane iku mulai jam yamine iki persiapan dulur-dulur sing arep iki ning wilayah Batu ning ndi wae lek liwat iki Tunggul Wulung dan sekitarnya weh macet lho, Ri.
1: Wis mung iki kula mboten metal-metal, Mbah.
0: Wis aja.
1: Niku wae sampean mulane mlaku kok regor sampean.
0: Aku iki mang anu dudu perkara mlaku. Aku iki lek ana sonore ki aku wedi aku tenang.
1: Lho lan
0: gak kuat.
1: Kuwi kok kali gorek-gorek ngoten.
0: Lek perkara gorek-gorek ki mbahmu ancene ngono iki tenang. Aku rada ngeder.
1: Kok sanglir ae mlaku, Mbah.
0: Apa?
1: Kok sanglir ngoten ae mlaku malih ana kok sonore.
0: Koyoke ngono aku. Wah rek iki rek.
1: Acara kena sonore malih mlakune malih miring-miring.
0: Ha iya gara-garane dudu perkara apa-apa. Aku iki disanggupi lek kakek. Mbah, kapan-kapan ten griya kula sukani susu lak ngoten. Aku barang rono iki diwenehi gedhang susu iki lho. Kok nggoro iki aku. Lah iki Piye to, Kek? Kowe nyuguhi.
1: Alhamdulillah, kakek pun matur mandi, Pak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Ngono. Anu, bareng arek paut ngono ah.
1: Ngono. Coba jangane.
0: Oh, iki lho, Pak. Jangane, Pak. Jangane iki jangan kates. Eh, enak.
1: Pokoknya iki, Pak, jangan buncis, Pak.
0: Oh, saiki buncis. Wah, seneng buncis. Aku. Seneng aku, tenan.
1: Karo anu, Pak, kare seladrah.
0: Loh, apa maning ono seladrahi? Ih, dipenyetno ning apa sambele terus mari ngono iki tempene rada lawas. Wah, tenan.
1: Masih soal setahun.
0: Loh, ora perkara ngono, tempe wingi ku lho iki. Sing pengatos, sing atos.
1: Tiren ambek mendol tiren. Mm-mm.
0: Aku lek karo tempe atos ngono terus mari ngono ki sladra terus dipenyetno ngono, aku gak iso move on iki.
1: Lha opo iku miring-miring ngoten apa?
0: Kaya ngono. Jembek iki.
1: Lah niku terus iki wonten jabutan barang ya, Pak?
0: Oh iya, mengko ki jam-jam 12 ki.
1: Pinten, Pak?
0: Ana jabutan ki.
1: Oh, nggih mangke jenengan ngajak ten mriku kula jabuti bawane.
0: Aja ngomong ngono lek mbamu siji loro awakmu blul.
1: Ya loro jabutan.
0: Ha iya.
1: Kok lapi apa?
0: Lah iya, kabeh padha ki persiapan. Anggone iki wulane ya wulan sura iki ana jabutan iki ibarate ngono iki hasil dari panen, hasil dari apa iki rejeki iki ditemplek-templek dijabutno ngono lho iki.
1: Lho lha niki terus e Pak Bambang ya nyuwun dijabutaken, Mbah.
0: Oleh kaya Pak Bambang iki dijabutno. Aku tau dijabutno ngene lho tak omongi Pak Bobo Bambang. Lek neng sukun niku wonten lho Bapak, njabutno siji gratis tunggal.
1: Bek menawa tunggal lek-lek ngoten ah.
0: Heeh, bek menawa lara untu.
1: Lek kita njabut anu wae pohong.
0: Lho lek njabut pohong enak itu. Pohong si anget-anget terus mari ngono diwenehi apa wedang kopi jejere ngono. Wedhus. Ana wong arep.
1: Sing penting wis gak tolatole wis nyrundul mawon gak sanga telu.
0: Temenan, kok iso ngomong sanga telu. Dora.
1: Lah mangan mari mangan boko gak nyrundul terus sampean lah.
0: Ngomong lek celeng.
1: Mboten kula lho sampean.
0: Lho, lah sanga telu. Mangkane ana wong. Sapa?
1: Saking Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi. Iya.
1: Nggih, wilujeng njang. Tas nglilir terus, Mbah.
0: Oh, tas nglilir.
1: Kademen, Mbah.
0: Oh, ancene kaya ngene udarane iki, kaya ngene.
1: Nggih, jenengan mriki, Mbah, mbok es.
0: Oh, aku kok ora ngono. Kadang-kadang iki lek udarane adem ngene ka aku, wah, kudu marani ae.
1: Wis lemut.
0: Iya. Marani.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Siapa?
1: Saking Mbak Indah kali Bapak Darmanto.
0: Oh, Bapak Darmanto. Ki nikmati
1: liburan. Sibuk niki, Mbah, tiange. Dadi kamitia tiange, Mbah.
0: Lho, dhek iki dadi panitia surowan.
1: Lho, lha nggih, Mbah, dadi kamitia mangke jenengan mriku. Aja iki ditang apa kan wayang.
0: Oh, alah yo, iya. Ayo. Aku padha karo Aceng, jarene Mbah kula tinggal nontok bal-balan, anu tinggal nontok bal engko dibane iki cukup bal situk ditontok.
1: Terus Mbak dipeto ten coboran mau apa?
0: Oh iya.
1: Terus balet ten Melayu dipeto ten coboran.
0: Iya, ya kaya Pak Noto Mbahmu terus maning ngono awakmu Wintoko barangke lek nontok wayang iki ora gelem nontok wayang iki teko jidekan.
1: Ya, coba mengarep njukuk sandingane.
0: Lho, ora perkara njukuk sandingane. Wala iki wedi karo wayange dudu. Perkara iki rada ngado iki golek dadu kuwi lho.
1: Waktu lah mbah murune putune ngono murune. Lho,
0: sing ngurui sapa?
1: Kowe iku mau.
0: Aku iki lho, lek nonton wayang iki karo wong kaya ngono. Lha iku ning tengah Tegalan kok ana iki wong
1: apa iku lho.
0: Rame-rame iki nyapa ya ta.
1: Sampeyan ngira nyedhek ae.
0: Heeh, ya nyedhek tibane nyekel apa sih klabang.
1: Lho sampean mboten asal tapi mek ana wong sampe dolit moro sampean mencal nang kono sing ngono.
0: Oh iya ya. Ya ya.
1: Kanggo delok wayang ku, Pak ya.
0: Ya ya, kanggo sapa iki? Ya ya.
1: Lho niki salam Mas saking Pak Suharnata moro muncul.
0: Oh, Bapak Suharnata Bursa.
1: Bapak Suharnata Bursa. Jenengan iki kan mriko mah jenenge di Permak. Sing sadel sing rusak niku lho maksude.
0: Iya, anu ancene sadelku wis rusak.
1: Lho lha iya jenenge Permak to kan to mriko.
0: Adem iki, adem.
1: Bang, tenggorokan mudun, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Nyuwun salam iki agam sedowo ya mawon, Mbah.
0: Iya, suwun lho iki.
1: Lagune, Mbah.
0: Lagune apa le?
1: Ningkate, Mbah.
0: Oh iya iya, iya iya.
1: Datang Bali, Mbah.
0: Iya iya.
1: Nyuwun salam iki agam sedowo ya kabeh mawon, Mbah.
0: Iya, suwun.
1: Nggih. Sami-sami, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 8:30 sing padha persiapan sing padha ki ngendikane ki weh masak apa maning ki sing arep ki mirsani ndeleng karnaval. Monggo kula derekne ning tim lakempah mawon. Asapa ngerti kesensem jabutan kuwi. Ayo tembangipun kesensem nika pamundutane Tu Pandan. Ya ramong Bu Pandan, dulur-dulur kabeh iki padha remen

matur sembenuwun derek-derek pelanggan-pelanggan pecel leplekenye sing podo mirengke ning pesenim bae pun ngantos uwal mun ngantos ninggalke 105,3 kula tak pamit rumiyin persiapan-persiapan matur sembenuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat IHM NU Jawa Timur di Royal Orchid Garden Hotel pada Kota Batu pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital. Dalam sambutannya, Rohman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran peserta dari berbagai daerah menjadi kehormatan bagi pemerintah Kota Batu. Wali Kota menilai tema dakwah digital yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan zaman, dan ia mengatakan ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga dakwah perlu beradaptasi dengan memanfaatkan media digital secara positif. Menurut Nur Rahman, pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan Islam yang damai, menyejukkan, dan menyedaskan masyarakat. Di sisi lain, dakwah digital juga diharapkan mampu menangkal penyebaran hoax serta paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Ia turut mengapresiasi upaya Hikmat Muslimat NU dalam meningkatkan kapasitas para da'i dan da'iyah agar mampu berdakwah secara kreatif dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan dakwah di era digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian, akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum.

wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados teladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu, yaki saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi

Iya, anak-anakku di rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Asada dari Ananda Zoya dan Taki.

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi tadi pasar.
3: Enak.
2: Masa kecil jangan sia-siakan.
3: Oke.
2: Pergunakan untuk giat belajar.
0: Iya, asyap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oriol. Lagu 17 Agustus.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3.
2: 17

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsa, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: bagus sekali. Lucunya yang satu gendang dunia. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati, kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa, kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Ya, kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja, minggu yang berbahagia ini kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4. Tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso. Solawat Manusia Idola bersama-sama.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk Pagi Hari.

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Ali bingung loh. Oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid. Doa

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali? Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rahmah Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini alat anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rahmah yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
2: Kenalan dulu Ibu Kepala saya siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rahmah Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Ya. Iya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rahmah Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rahmah kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik di rumah, tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP, tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Aroma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu Bersama-sama.
3: Tepu Wudu.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan salat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk good job dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk good job.

0: Good job.
1: Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama Nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap dihibur bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama. Islam.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah
1: tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjoe juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Arok Makarang Juwet. Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Arok Makarang Juwet Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri kegiatan Pawon Suro Sidomulyo Karto Raharjo di Balai Dusun Sukorembuk Desa Sidomulyo Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan yang digelar setiap bulan Suro itu menjadi wujud rasa syukur masyarakat sekaligus upaya melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rahman menegaskan bahwa Pawon Suro dan tradisi Jenang Suro memiliki makna yang lebih dari sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Ia menjelaskan tradisi Pawon Suro merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam yang telah berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, warisan budaya tersebut perlu terus diperkenalkan agar generasi penerus tidak kehilangan jati diri. Pemerintah Kota Batu, lanjut Nur Rahman, berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan berbagai tradisi lokal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Oi, hai Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Satu sekian salam matiko, perusahaan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng siang, berkat yang sutrisno, budaya pamirsa setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Dinten menika Minggu 12 Juli 2016 pepanggihan kalian kula budhe me wonten adicara catur laras ngantos mangke jam setunggal siang. Terus pun tiba wartos panjenengan sedaya para kadang pamireng sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nah, para kadang pamireng siang menika budhe badhe nginformasi akan kagem panjenengan wonten wilayah Candi Panggung mekaten nggih niki wonten karnaval dados wonten wilayah Jalan Candi Panggung niki ditutup nggih. Mangke budhe kula aturi informasi salajengipun nggih. Matur sembahnuwun para kadang pamireng. Tetap stay tune wonten 101.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
4: Pola Foli Baru.
3: Pinter anak mama.
5: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Minggu 12 Juli 2026. Saudara pendengar, tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kardoso, menjelaskan sebagian besar gempa yang terekam pada periode 3 sampai 9 Juli 2026 dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Menurutnya, wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang memiliki tingkat efektivitas seismik tinggi karena menjadi bagian dari zona subduksi atau penunjangan lempeng. Selain faktor pertemuan lempeng, keberadaan sejumlah sesar aktif di daratan Jawa Timur juga menjadi pemicu aktivitas gempa bumi. Meski umumnya berkekuatan kecil hingga menengah, gempa yang dipicu sesar lokal tetap perlu diwaspadai karena lokasinya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Ro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman, yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat menyebabkan gangguan jantung, yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Satuskan Salamatiko Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kaya para kata mamirang matur semaduan sangat, buriatin wilujeng siang, geng, kantasi setiap tuhu, wonten Satuskan Salamatiko di coro catur laras, geng. Dan niki para kata mamirang sesuai janji budi mimik kolowau, niki wonten beberapa daerah yang menggelar atau menyelenggarakan karnaval mekaten nggih. Musim karnaval sama niku mulai kembali menggeliat wonten Malang Raya nggih para kata pamireng. Napa male memasuki akhir Juni ngantos Juli kali ini mulai ikut terus puluhan desa wonten kita Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu niki sampun menjadwalakan pelaksanaan karnaval engkang selalu menjadi hiburan favorit masyarakat mekaten. Tradisi karnaval saat menikah biasanya digelar sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia. Tapi meski puncak perayaan berlangsung pada Agustus, mengatakan ge, sejumlah desa niki memilih menggelar agenda lebih awal dan tidak berbenturan mengatakan ge kalian jadwal wonten wilayah lain. Nah niki wonten jadwal karnaval Malang Raya ini untuk bulan Juli ge, para kadang pamireng. Niki saya coba yang ke 11 Juli kalau wingi nggih berarti. Iya bener kalau wingi nggih niki wonten Desa Slamet Kecamatan Tumpang, Desa Sidorejo Kecamatan Jabung, Desa Sumawe Kecamatan Sumawe, kemudian juga Dusun Begawan Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung. Nah untuk besok tanggal 12 niki nggih untuk di daerah Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir. Nah, kemudian tanggal 18 Desa Slorok Kecamatan Kromengan menggelar juga. Kemudian tanggal 18 masih yang di tanggal yang sama Desa Kemulan Kecamatan Turen, kemudian juga yang ada di Desa Kalisongo Kecamatan Dau, Desa Pojok Kecamatan Dampit, dan juga untuk tanggal 19 ini Desa Jedong Kecamatan Wagir. Dan 25 Juli Desa Sambi Gede Kecamatan Sumber Pecung dan Desa Sumber Sekar Kecamatan Daung nggih. Pramila kagem panjenengan ingkang napa lek ngarani daerah-daerah kabupaten nggih tetep hati-hati tetep waspada sama kemacetan jalan mungkin ya. Jadi harus cari jalan-jalan alternatif mengkaten nggih para kadang pamireng. Semanuan, nah ini untuk wilayah Candi Panggung sendiri ini pas tepat di samping RRI ada pertigaan yang tembusan Permata Jingga mengkaten. Ini ditutup yang ke arah Tunggul Bulung karena ini juga ditutup total nggih karena ada karnaval budaya nanti siang atau malam, saya kurang jelas informasinya, tapi yang jelas ketika saya lewat sudah ada pemberitahuan akan ditutup total jalannya. Jadi untuk Anda yang melintasi yang akan menuju ke arah Batu lewat RRI ini ditutup total ya para kata Mbak Mirang, matur sumanuwun mugi-mugi ke bermanfaat. Oke, samenika sampun jam 12 langkung sekawan dosa 6 majidipun budimi pamit undur diri saking adicara catur laras dinten menika sumanuwun kawigatosan panjenengan sedaya. Tasih wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Sembanuwun para kadang pamireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke pepanggihan malih wonten jam setunggal suara budaya Malang mekaten nggih. Wassalamualaikum.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan Karate Kabupaten Malang. Kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forki Kabupaten Malang, Mat Ronji, mengabarkan bahwa atlet binaannya Muhammad Rizky Andika Putra kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan SEAKF di Vietnam, berhasil meraih medali perunggu. Mat Ronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan SEAKF di Vietnam turun di kelas komite 68 kg junior putra. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat berlibur.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak.
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Yang kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah.
6: Yang?
7: Hah? Apa? Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
8: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng siang, parokatan sutrisno budoyo. Pamirang setia program Astikawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tintar menika minggu, kali belas Juli, kali wana melekor, pepanggian kalian kula budeme, ngantas mangke, jam setunggal, wonten adi coro suara budaya Malang, engkang nyukuaken informasi seputar Marang Laya, ugi, sesekaran kagem panjenengan sedoyo, engkang tinten siang menika, sedang menikmati liburan ya, kalian keluarga, anak-anak tercinta, tapi besok sudah mulai masuk sekolah. Nah, para kata pamirang segala informasi lah ini kalau bau sampun kula informasikan mengenai karnaval yang akan digelar di beberapa daerah yang kan wonten Kabupaten Malang utawi Kota Malang. Sakmenika kula enggak ada informasi. Oke, seputar Malang Raya kagem panjenengan engkang badhe memperpanjang SIM utawi mboten purun ngaten nggih, mboten purun antri terlalu panjang layanan SIM keliling menika kembali hadir nggih para kata pamirang wonten tengah-tengah warga Kota Malang engkang menjelang akhir pekan ini. Nah, ini kemarin ya tapinya surat keterangan menurut keterangan Satlantas Polres Malang Kota, SIM keliling ini pada Jumat kemarin. Ini harus sering-sering dengarkan ya. Nanti kalau ada informasi lagi supaya kita tahu gitu ya. Kemarin pada Jumat 10 Juli 2026 niki ugi sampun dilaksanakan wonten area parkir Barat Stadion Gajayana. Tadi pemohon SIM niki dilayani program pamirang mulai jam 8 sampai jam 10. Ini khusus untuk yang perpanjangan nggih. Nah, perlu dicatat layanan SIM keliling ini tidak hanya untuk perpanjangan SIM, bukan pembuatan SIM ya. Jadi hanya untuk perpanjangan, bukan untuk pembuatan SIM baru. Jika ingin membuat SIM baru bisa langsung meluncur ke Satpas Polresta Malang Kota di Jalan Dr. Wahidin nomor 56 Rampal Celaket nggih, wonten celake SMP Negeri 3 gitu Malang. Nah, layanan SIM keliling ini juga ditujukan untuk pemohon yang memegang SIM dan KTP Kota Malang saja nggih, para kadang pamireng. Lek ning pemegang SIM bisa melakukan perpanjangan dengan masa berlaku H-2. Nah, syarat perpanjangan SIM ini kan pemawan fotokopi KTP SIM ya, kalian SIM masing-masing 3 lembar, SIM asli, terus surat hasil tes psikologi, terus surat keterangan sehat, dan untuk perpanjangan ya biayanya ini saat ini tarif yang dikenakan masih belum berubah, jadi sama seperti yang di Satpas Polres Kota Malang Kota. Nggih, para kata Mbak Mireng, jika hendak melakukan perpanjangan SIM A perlu menyiapkan dana sekitar 80.000. Demikian juga dengan perpanjangan SIM B. Sementara itu untuk perpanjangan SIM C tetap sebesar 75.000. Yang perlu diperhatikan nggih, tarif tersebut belum termasuk biaya tes kesehatan dan tes psikologi. Jadi untuk tes kesehatan dikenakan biaya 20.000 dan untuk tes psikologi 100.000 mekaten nggih. Mugi-mugi ke bermanfaat kagem panjenengan para kadang pamireng. Tetap semangat yang SIM-nya mau habis waktunya. Napa nggih waktunya memperpanjang nggih. Nggih pantas sik kata sesekaran ning kang badhe kula aturaken kagem panjenengan pun terbukti-bukti tetap stay tune 101.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Saat Kansel Kamatiko, bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pro kata Mbak Mirang, matur sembanuan sangat kagem panjenengan yang kanta sister tuhu Mozun Kraus, sak menika sampun jam, pinten niki. Oh, apa dan rejo wakir sudah tadi malam Bu Dea lah. Ya Bu Titik, wilujeng siang ya. Semanuan loh Bu Titik, sehat selalu ya. Ini hiburan ya, karnaval seneng banget. Biasanya kalau lihat karnaval itu seru, ngelihat orang yang jualan laris gitu kan, jadi membuat kita juga ikut seneng ya. Ini tentunya juga bisa untuk menggerakkan ekonomi di wilayah kita masing-masing gitu ya. UMKM juga jalan. Oke, perkata Mbak Mirang jam 13 langsung sekawan dosop itu. Anjinipun budime pamit undur diri saking adicoro suara budaya Malang. Tinter menika minggu kali 12 Juli kali 2016. Semanuan sangat kawigatosan panjenengan sedoyo sehat selalu. Oke, salajengipun wonten adicoro jelajah Nusantara kagem panjenengan semua. Sehat dan tetap semangat, jaga kondisi kesehatan karena emang kita sudah memasuki musim kemarau, makaten nggih. Minum air putih, vitamin supaya tidak dehidrasi, dan ini biasanya kagem kita engkang gampang sensitif gitu ya, mudah terserang sakit gitu. Banyak radang tenggorokan dan penyakit-penyakit lainnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit nggih. Tetap jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar langkah gemilang dua tim muda Arema FC Women dalam ajang Hydro Plus Soccer League All Star 2025-2026 kandas di babak semifinal. Ambisi Sri Kandi Muda Ong Isnada yang untuk menebus partai puncak dijegal oleh Wakil Regional Jawa Barat di Super Soccer Arena SSA Kudus Jawa Tengah pada Sabtu 11 Juli 2026. Baik tim U15 maupun U18 terpaksa mengubur mimpi membawa pulang trofi juara setelah menelan kekalahan tipis dari lawan masing-masing. Arema FC Women U15 harus mengakui keunggulan Cipta Cendikia dengan skor 1-2 dalam laga ketat berdurasi 2 kali 25 menit. Nasib serupa menimpa tim U18 meski melaju ke babak 4 besar dalam status mentereng sebagai juara grup A, langkah apik mereka dihentikan oleh Putri Garut dengan kekalahan 0-1 dalam duel sengit selama 70 menit. Kendati Dewi Fortuna belum berpihak, sang arsitek Nanang Habibi tetap memuji militansi anak asuhnya. Pria yang akrab disapa PP ini menegaskan bahwa hasil minor tersebut tidak mengurangi rasa bangganya terhadap kerja keras luar biasa yang ditunjukkan para pemain sejak fase penyisian. Baik, sudah mendengar demikian tadi pewarta enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Kapten Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Ro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Tias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kota Cilegon dikenal sebagai kota baja karena menjadi pusat industri baja terbesar di Asia Tenggara melalui PT Krakatau Steel. Terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan Selat Sunda, sehingga kota ini berperan sebagai jalur penghubung perdagangan antara Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: Bagong, bagong gelo.
1: Pak, bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang pak.
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Salah satu destinasi yang terkenal di Kota Cilegon adalah wisata Pulau Merak Kecil yang terletak di perairan Selat Sunda. Tempat ini menawarkan destinasi wisata pantai yang mudah dijangkau dengan daya tarik utama Pantai Pasir Putih dan air laut yang jernih. Aktivitas seru yang bisa Anda lakukan

Sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cilegon. Rapek menjadi salah satu hidangan tradisional khas Banten, khususnya daerah Serang dan Cilegon. Berupa olahan daging dan jeroan kambing dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas. Memiliki kuah berwarna gelap dari kecap dan gula merah tanpa santan, sehingga memberikan rasa khas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masyarakat Jawa mengenal budaya yang bernama Kupatan. Secara filosofis, tradisi ketupat berasal dari Kiroto Boso atau akronim Jawi. Dari kata kupat yang berarti ngaku lepat atau mengaku salah. Melalui tradisi ketupat ini, manusia diingatkan agar pada saat lebaran saling mengakui kesalahan. Maksudnya, orang yang sudah mengakui kesalahan, hendaknya menjaga dirinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Ketupat terbuat dari janur, dari Kiroto Boso, janur, yang berarti datangnya cahaya. Maksudnya, orang yang telah mengakui kesalahan dan bisa menjaga dirinya dari kesalahan akan memperoleh cahaya kehidupan. Secara umum, tradisi kupatan dirayakan pada hari ke-7 di bulan Sawal. Ketupat dibakar bersama-sama di musola, masjid, atau lapangan terbuka setelah berdoa. Hidangan khas hari raya ini biasanya dimakan bersama dengan berbagai macam lauk seperti lodeh, opor, rendang, dan gulai. Di beberapa daerah juga memeriahkan tradisi ini dengan menggelar karnaval dan festival rakyat.

Ketika berkunjung ke kota Cilegon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kerupuk Dapros menjadi camilan khas Cilegon yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga mawar. Terbuat dari campuran tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka yang dibumbui bawang putih dan garam. Memiliki tekstur sangat

0: malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya turun duit. Senak nemu ni konco-konco habis nanggung perapatan lo.
1: Si bos tak?
0: Apa ya? Apa kabar?
1: Eh, bos tak mau di
2: dalam kantor.
1: Bos tak ilas.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Cilegon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Cilegon, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
5: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cucu ulang. Deng, bagaimana kalau sumaku Riki mau pakai itu korek api kungnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Gih maturnuwun kagem sedaya kemawon, matur nuwun kula Taufik Misbun iki sing ngancani sampean kabeh dulur-dulurku. Sing kate request yo monggo kula tregel-gele request. Gih, wis ana sing gabung. Halo, goyang senggol.
1: Goyang senggol. Oke. Senengi bisa masuk. Masuk nomor 1.
0: Nggih.
1: Hore.
0: Lagune nampa niki?
1: Dalam lagunipun Dinda Bestari.
0: Nggih.
1: Tam enten?
0: Salame kagem sinten?
1: Dinda Bestari.
0: Mm-hmm.
1: Saya pireng saparingaken anu basa Indonesia ya lali. Mm-hmm. Dinda Bestari saya berikan kepada Bu Marlena.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Jati. Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Mama Tika. Yeah. Mama Yuda, Mama Trian, Bu Citi Wakir,
0: yeah.
1: Ada anu Aceng, Hendra, Aceng ambek, siapa yo? Grandong, terus apa Pak Suranto, ayo tante ni, berat ini bertingkring, tante ni RRI lo, ngkuler rutus yang nampak ni wonge ganteng lo, Mas Taufik. Ayo tante ni, Pak Ismoyo, pari ane ditarik, Mas Eko Rembun, ayo. Michael, kakandaku yang ganteng, ayo cepet anteni, pari ani, Mas Taufik,
0: yeah.
1: Penyelingan pari an apa pantun?
0: Saker sobon.
1: Saker jo. Nang bandulan tuku klenteng, penyari pancen ganteng.
0: Yeah,
1: Mas Taufik, tidak besar kira. Mendengarkan enggak? Kira dengarkan nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lalah. Nggih, matur nuwun Bu Riyatin. Engkang sampun gabung nggih, monggo engkang badhe gabung. Lah trenggel-trenggel gabung. Assalamualaikum, saya Bunda Marlena request menanti janji. Ida Laila nggih. Iranto singkang sampun gabungan nggih.

0: Nggih, Kang Badi request malih kula trenggal-enggal request. Terima kasih juga untuk Bu Deryatin yang tadi sudah bergabung ya. Ini goyang single Buriatin lagunya Dinda Bestari. Oke, sudah disiapkan untuk lagunya yang mau bergabung kembali. Monggo silahkan untuk bisa bergabung di sore hari ini. 0341404504 081555610153. Sampai nanti ya jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan matur nuwun untuk Bunda Marlena juga yang pasti. Untuk Anda yang sudah request, kali ini akan saya hadirkan untuk Anda yang sudah request. Jadi jangan kemana-mana ya. Ini aja juga yang sudah bergabung, kita terima dulu. Goyang Senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, silakan mau request lagu apa?
1: Ini lagu ini pun Gadis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan.
1: Ye. Konten?
0: Okay. Anten dong.
1: Ye. Kagem pamireng sedoyo. Sugeng tonton, lalu kemikan kita.
0: Siap.
1: Mas Togan, tanpa sehat, diparingi lancar rezeki ini pun. Dan Yosko panjang ingkang manfaat.
0: Siap.
1: Maturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Ya mau gabungan kembali boleh ya? Boleh ya. 0341404081555910153 ya. Sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat, tentunya bakal ada saya yang akan menemani Anda semuanya hingga nanti ya. Pokoknya buat yang hari ini lagi menikmati suasana santai, saya ucapkan selamat sore aja untuk Anda semuanya. Langsung aja yang mau request, langsung bisa request di hari ini.

0: Ya, terima kasih matur nuwun kakang sedaya kemawon sing wis gabungan sing wis apa iki jenenge request ya kan. Iki ana maneh iki wong wadah teko Jakarta iki lek telepon ora diangkat iki masyaallah tenan dosa engko. Goyang sing loh. Gimana? Abah Musni, aduh giliran diangkat malah dia tidak jadi telepon. Ayo babe. Babe Mos, ayo Babe Mos, jadi enggak ini Babe Mos. Babe Mos, yuk jadi enggak nih. Yang mau gabungan monggo sekali lagi boleh gabungan aja langsung di 0341 4504 0081 555 9 1053 ya. Sampai jam 17 ini masih ada Taufik Misbun yang akan menemani Anda semuanya. Tentunya sudah ada yang bergabung. Goyang senggol. Halo.
1: Ada.
0: Halo.
1: Over ada.
0: Hah?
1: Over ada.
0: Over ada.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ini siapa?
1: Udah nanti aja.
0: Hah?
1: Nanti aja.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu ya. Untuk Anda semuanya yang hari ini lagi menikmati suasana sore ya, yang pasti untuk Anda boleh langsung bisa bergabung 0341 4504 0081 555 9 1053. Langsung aja bisa bergabung ya di sore hari ini jam 16:17 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini aku juga berterima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Sri Purnomo, ada Babi Mus yang gak jadi bergabung. Terus juga ada siapa lagi nih ya. Oke deh, pokoknya yang mau bergabung langsung bisa bergabung aja di 0341 4504 0081 555 9 1053. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nih ya. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya di sore hari ini untuk request lagu-lagu dangdut yang Anda mau ya, bisa langsung. Terus juga selamat sore saya ucapkan untuk Mas Agus yang ada di kawasan Trogomas, untuk Mbak Yun, Mbah Girun yang ada di Sanggrahan Kota Batu. Tak lupa juga saya ucapkan selamat sore. Ini sudah ada yang bergabung dari Cekada, kita terima dulu. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Bagaimana Bang Babe, yeah. Babe Mos.
2: Ada yang trouble tadinya.
0: Terus
2: gue betulin. Akhirnya alhamdulillah bisa lagi.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya apa? Sonia, kau panggil nak.
2: Sonia, iya benar. Iya
0: gue. Sampai hafal sekali nih Bung Maizera.
2: Oh iya, yang apa, yang koplo ya, yang Kristianto ya. Bukan Chris. Yang Habib Ngesri, yang Kristianto.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap. Ready.
2: Bro Taufik, gantengnya Persima. Bagaimana nyak di rumah, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Ababe juga sehat, nyak juga sehat, semuanya sehat, alhamdulillah.
2: Iya betul. Alhamdulillah betul ya bro ya. Iya akhirnya gue seneng banget. Berapa hari ini HP gue terobol.
0: Hey.
2: Waduh, bingung gue jadi. Akhirnya bisa lagi gue betulin. Alhamdulillah. Gue lebih baik gue nggak dengerin yang lain daripada gue nggak dengerin RRI Pro 4 Malang gitu.
0: Keren banget.
2: Iya. Sekali lagi buat gue RRI Pro 4 Malang always in my heart.
0: Keren. Terima kasih Bung Maizera.
2: Oke bro, tetap semangat ya, tetap sehat ya. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maizera yang sudah bergabung sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi begitu luar biasa. Masih ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Tentunya bisa bergabung, yang mau gabungan langsung bisa bergabung juga. Oke, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan Taufik Misbun di sore hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa, Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja. Cepet bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas. Minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iya.
1: Tugas seorang ibu bukan hanya melahirkan anak.
0: Iya, terus?
1: Tapi kudu iso goleke bojo kanggo anake.
0: Aku ora cocok piye?
1: Kudu cocok.
0: Kudu cocok.
1: Mulak nombo. Heeh. Iki enek cah wedok tarien tape bojo gelem apa ora?
0: Heeh. Sing ndi? Ora wani aku.
1: Hah?
0: Ora wani dipenelengi.
1: Penelengi sapa?
0: Hae sing sing adep debok.
1: Lah iya. Alah wong rek wong elek wae kok.
0: Eh.
1: Hah?
0: Ngeleng.
1: Nyatane sprene ya urung waras.
0: Kok urung waras?
1: Ae edan.
0: Jenenge to Joko Edan ngono ta.
1: Aduh.

0: jan kuwi wis dadi karepku coba takonno gelem ra tak pek bojo. Tetep ditakoni, Mbok.
1: Ditakoni.
0: Heeh.
1: Le nekone yo piye?
0: Ya, Bu.
1: Eh. Kok lanangi pek bojo.
2: Ora apa-apa, pancen kuwi sapi ya. Takoni sing ngalus to nek njaluk sing ngalus. Coba sing apik, sapa ngerti terus rela dipek ora apa-apa. Dadi sesuk bayaranmu dicoploki 300-an.
0: Takoni.
1: Oh iya, Mbak. Iki Mbak Nurhana, Mbak Nurhana asmane. Terus mboten dipek bojo kalih Mas Basir.
3: Amit-amit aku ndhe bojo.
0: Nah, iki ne, Mbak.
1: Iya.
0: Ki ngene. Ora apa-apa ditolak tidak bermasalah. Kabeh nolak ra masalah mboke ya jik enom.
2: Buragas.
0: Ora wong jenenge aku kabeh ditolak tidak bermasalah wong mbokku jik enom iki umpama lho.
2: Ora iso kuwi jenenge geragas. Wong ki jadi laki-laki itu kembang klepu tolak satu cari babu.
0: Kok babu? Mbok. Piye lek tak jiak dhewe.

0: aku ki ya wis 3 taun ra duwe bojo. Umpama pengen bojo piye Mas Koko?
1: Nah iki yo sorry.
0: Oh, kowe wegah to?
1: Sorry no aku.
0: Tenane.
1: Aku padha karo aku yang nglanggar kuwi bojomu dhewe.
0: Oh, dadi gak gelem.
1: Aku ki nek kanca aja sampe nek mbokmu aku malah gelem aku.
0: Wajar
1: iki seniman nganggo aturan kok.

Nggih, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang sakmenika tasih manunggal raos. Kula nggih matur nuwun jam 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Mantun iki kula nggih kadhang ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Niki Cucak Rowo, wis enak iki lagune.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda, yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Era Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak, aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya kimotet, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Pelong tidak memiliki ilmu apa-apa. Pelong ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana, Bu?

0: Kebunku ini, kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon, Pek Long. Mohon, Pek Long. Terima aku sebagai muridmu, Pek Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Pek Long.
0: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Pek Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong, Pek Long. Aku ingin jadi muridmu, Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Pek Long.
0: Baiklah, Pek Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Pek Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini, ya.
1: Baiklah, Pek Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Pek Long.
0: Semoga.
1: Iya, janji.
0: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Pek Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
1: Iya, minta maaf. Silakan, Pek Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi, Pek Long.
0: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini, Abang Daud.
1: Iya, Pek Long.
0: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya, Pek Long. Iya, Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
0: Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,
2: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang

setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: Abang Daud ah.
1: Abang Daud. Oh, Abang Daud.
0: Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
2: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak nah.
1: Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
2: Ah, sudahlah.
1: Hanya
2: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
1: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Apelong ini ulumu ah.
2: Itu dulu.
1: Ya ampun. Nah, ulang aja memang anak nih.
2: Baru tahu.
1: Baiklah, mulitku tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
2: Memang.
1: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
2: Apalagi Pak Tua.
1: Aduh Pelong, Pelong.
0: Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
2: Wah, ambil sendiri saja lah Pelong.
0: Hanya
2: hal begitu saya yang disuruh.
1: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
2: Ya. Terakhir ya. Terakhir, Pelong.
1: Iya. Hanya cepatlah.
2: Baik. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
1: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
2: Nah, begitu.
1: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
2: Iya.
1: Hanya.
2: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
1: Pelong.
2: Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
1: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
2: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
1: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
2: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
1: Iyalah Abang Daud ah, awas adat ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
2: Ya,
1: mari kita ambil air di sana.
2: Iya.
1: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
2: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
1: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
2: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua? Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
1: Kau Abang Daud tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku ya. Sia-sia semua.
2: Ayo serang aku Pak Tua. Aku ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
1: Kau lupa diri ya, Abang Daud. Kau lupa diri.
2: Kebajik.
0: Beji.
1: Kau lupa diri ya Bang Daud. Pelong gugugulu.
0: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
1: Abang tahu tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
0: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
1: Semua
0: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
1: Kau lihat sajalah, Bang Daud. Ya.
0: Mati kau.
1: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhir tua untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
0: Tidak bisa. Tidak kena.
1: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu ah.
0: Segalanya aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
3: Akhirnya Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
4: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aku angel rek.
1: Wis sakiten ndang-ndang.
0: Lho, kula ngendang saged, Mbak, nyopet nggih saged. Boten guyon. Nggih, nggih bayarane sampean pare dang kali iki lagi.
1: Lagi ngoten.
0: Sampeyan kula ngitung sampean tindakan gendari. Nggih. Sampeyan gendari kula kidung. Nggih,
1: njing menek kok tuh. Sobe kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure to mriko. Jaya apa kene rong taun kan apa-apa. Nggih. Iki pun ta?
1: Nggih, kula tak karo riyen ajeng ngedos riyen. Ngedos.
0: Ngedos iku napa?
1: Teng sawah, teng sawah.
0: Oh, teng saben. Kula tumbas sawah kan saben nggih jombar, Mas.
1: Kenal jenenge. Ala lan mboten sah, mboten sah.
0: Mulai KTP kok.
1: Nggih, nggih. Suwun lho, nggih. Nggih, nggih. Matur suwun, nggih.
0: Monggo-monggo, Mas.
1: Menawa tekan kula.
0: Benten tukang babon sing apik sampeyan kandhani sampeyan telepon kula.
1: Nggih napa?
0: Kangge kula kan dalang, Mas.
1: Nggih. Oh, ajeng iki dalang.
0: Dalang tapi critane iso separuh, gak iso terusan, Mas.
1: Kan wis separuh to, Pak.
0: Nggih, bae blajar. Monggo mung ati-ati.
1: Atos-atos mung iki mungkin biasane
0: ngeten, Pak. Nggih, masih dengkul yo atos. Atos satu. Iki masker. Masker. Mati yo prek, tangan ini. Masker. Masker on.
2: Enak suara keren uang. Enak suarane rene wonge.
0: Wah, katarak iki. Tomo, Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong iki ana swara ya ana wonge.
0: Niki radio.
2: Gawat omah kene.
0: Radio, Mas, ana swara gak ana wonge. Mas,
2: gawat omah sapa?
0: Kula.
2: Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene
2: lho. Alah,
0: yo jauh nggih, sampeyan tak kenen.
2: Ora apa-apa.
0: Saya ngadem mriki. Wis, Pak. Wala ngarep nguri padha.
2: Ana ngarep nguri padha atrepes kabeh.
0: Disepuran Mas rada kusro kula.
2: Takit sebra.
0: Lapo nggih selambut.
2: Lapo gawe serbet.
0: Ini taplak.
2: Ini bungkus kaca.
0: Wis, kok iso. Wong gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Yo. Getuk.
2: Jemek.
0: Mos gak mangan iku jemek.
2: Gak diterusne.
0: Mas iki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira?
2: Apa?
0: Omah iki balik nama kula.
2: Sampeyan iku jane wong gedeng lho kok. Omah kok balik nama niku ya kendaraan. Omah kok balik nama. STNK balik nama iso. Omah kok balik nama. Sampeyan balik kiri mawon.
0: Sejak iki lampir apa kipas angin. Ngomong dijeni bae oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
2: Ana yatim tuh omah ya kon wehi. Beras kon wehi. Sepeda kon wehi. Bok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta belum. Sampean nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padake maro tuamu apa?
0: Iku wong ki darah tinggi bae.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah piye tak parani.
0: Kula mampir iku wau.
2: Alhamdulillah. Anjak sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tukun wau.
2: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Heh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
0: Mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh, ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omah tawon.
0: Nggih, enak lawange akeh.
2: Omah tawon kon nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih duit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih, ten surat kabar pun
2: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
2: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
2: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki tukangen kulo Mas ya apa sih?
2: Pangan. Pancene kanca lapas.
0: Opo
2: arep kaya opo? Oh biasa niki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing rene?
0: Napa man?
2: Gombal. Pacul.
0: Karena durung kaya kate nyusuh. Kulo niki dikandani kanca-kanca lo timbang ono seniman kon 2 taun ya wis kan. Buka-buka.
2: Buka napa?
0: Kulo wingi buka dadu di arah tarik.
2: Napa?
0: Dadu.
2: Buka dadu arah sampean purun kula modali.
3: Napa?
2: Nek gelem buka yo iki.
3: Napa?
2: Nek sampean buka membuka kula modali.
3: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
3: Terus konangan.
2: Aku linggis.
3: Konangan.
2: Ora cukup.
3: Cukup.
2: Heeh.
3: Kula nyiri lambene napa?
2: Napa?
3: Gambel mangan kulit duren.
2: Nyak ya. Kalau aku ngomong kulitnya durian kulitnya manggis pokok opai
3: yang apa lah kabarnya?
2: Leucen sampai jadi ini wah ketenan kok
3: wah aku celup jadi ini tambah
2: kutruk buatin ngotan Cak Harto lo kok CAWT Cak Harto lo kok CAWT tapi uang ngomong CAWT umur pinter
3: 75 mas
2: alah pakaian seket seket
3: wala mulanya suidak kok dinyang seket
2: iki semongko ta umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
3: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
3: Lho wingi lho gak takeno.
2: Ya wae napa?
3: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
1: Rumah sakku kok.
3: Ya jeneng blek. Nene wedi pecah kok nglironi aku.
2: Biasane blek-blek ngono.
3: Anu bojone ansel pundi sakne ganti ta?
2: Nah,
3: bojo sampean ganti napa?
2: Tasik sing selawas. Jane arep perke.
3: Pirang taun sih?
2: No, nang
3: pirang taun?
2: Ya ampun enten 20 taun.
3: Wis wayahe ganti, Mas.
2: Jarangan.
3: Bisa mentere bosen.
2: 20 taun dene wis bosen. Badhe sampean surut.
3: Mboten, mboten.
2: Lenceng.
3: Enten daya kok gak mbagekno.
2: Aku kok rumah saku.
4: Nek
2: to. Salah.
3: Duh, kula nang cahe niki.
4: Tak
2: iki, Mang. Duduk.
4: Apa iku?
2: Banjar jadu. Wong ngerti ana wong lanang ya tamu.
4: Lah wong gak ketok nang ngene njaba nek ana wong.
3: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
2: Nggih. Kula kula sawang foto niki. Iku kaya fotone anu nek kaset-kaset put. Duk anu kuwi. Dik, apa iki kaya bojone Kartolo
4: aku. Lah kok sih? Kok padha-padha
3: kula kula jak kembar kare niki.
2: Persis ya?
3: Iya persis.
2: Bisa sampai nak tini?
3: Iya.
2: Niki tenong.
3: Bisa timah.
2: Bisa timah.
4: Kula timah, dapat nyoder lah bisa sampai.
3: Bu, bisa pula bina tumpang nih bisa
2: sampai. Salah aja nih uang sampai nih timah.
3: Yang dulu duduk bujuni kok wani nyelatu.
2: Sampai juga ngelok nih wani ngelok nih timah. Dereng bojone kok kletang.
3: Dereng jana.
2: Anggane ora ana urusan sampean.
3: Kula sampean pe anak angkat.
2: Heh. Anak angkat. Sing mengke bar jangkat kula brune.
3: Wah, lancar.
2: Wis padha tuwa anak angkat.
3: Kok iso.
2: Urung tau peni malah ngrusak bojoku.
3: Napa ya ora ngrusak bojone, Pak?
2: Lah bojone persis sampean kok.
3: Wong persis.
2: Ora petuk sinau mah nggarap niki.
3: Ya bojoku lho niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
2: Masak padha moro no?
3: Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
2: Niku masakan padha moro.
3: Nggih.
2: Dadi opoe moro dimasak?
3: Masak.
2: Moro dimasak. Oh, niku padha ali sayur sumbang.
3: Napa?
2: Jangkrik itu sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
4: Lah niki wae pun masak temburi.
3: Masak napa, Dik?
4: Aspal.
2: Digodhog purun ta nek sampean pengen di
3: tamu dikai aspal. Pokor ta bojo sampean.
2: Ancen ngaten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
3: Tapi lek bojoku lho ngene ya tak kaplok.
2: Sapa?
3: Yo bojoku kula muni lho tak kaplok.
2: Semen tamu napa arep kedhu kula. Lah ya bojo sampean sampean kaplok ku monggo niki bojoku kula.
4: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplokan.
2: Ngono.
4: Termasuk sampean niku petinju napa-napa. Wong kaplok-kaplokno ya delok ta. Salah wong, dumeh wong
3: wedok gak
4: sembarangan wong lanang pun
3: menang dhewe.
4: Sembarang
3: iki diatur. Mari iki bojo sampean setruk mari. Ngomong gak larene.
2: Gak larene pancene ciri wanci lele wong gino wanati jajar sung yang semece nek ulane. Banyolan lawas.
3: Sampeyan jono ulane.
2: Aja gelo becarane ngoten lho.
4: Goleki.
3: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
2: Gak kula nek ndak yo aku kula jak poso kok tirakat Kowe nek tamu tirakat, gak sapok gak sama'em. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat. Lho niku ape?
3: Iki nek dina Senin, kula Senin kali Kamis niku
2: nek Senin
3: iso nyenen,
2: nek Kamis
3: prei.
2: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki iso oke ge sampean.
4: Lah nek kula niku mertamu nang mae wong nek gak suguh ya perasaan ya nang mule.
3: Ngerti kan? Katanya tak gebok kursi itu.
2: Aku ingin nang omah iki sepatu bel mboten enten tentune.
3: Nggih bal-balan.
2: Nek sepatu bel gak ono berarti bal-balan.
3: Nggih.
2: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang kaya gak ono.
3: Badminton.
2: Badminton. Nggih. Wah luar biasa. Kula mriko melih tekan karo bathok kok gak ono.
3: Lah sampean beto niku apa wingi?
4: Sampai kok ya
2: terampil
4: lah,
2: kok gue tekan
4: batok barang.
2: Ya tak umpamin.
3: Aku ngintai dikit mantu.
4: Sembarang itu kan dicitak disik.
2: Dicitak sih.
4: Kan dicitak ya, besok dati.
3: Angin, ngatur wong ngatain itu angin. Sini gampang diatur wong baris. Wong baris ini kok gampang.
2: Wong baris kok gampang
3: diatur. Nah, berkumpul, berkumpul. Nah, ini angin aturan ini. Bujusnya.
4: Balang.
3: Lho. Kan sing dipegat. Nang omahku sik. Mboten guyon-guyon.
2: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
3: Napa?
2: Maso bebek ya. Bebek ki di
4: ngidul sitok.
2: Heeh. Ngidul sitok ngidul kabeh.
3: Ngidul sitok
2: ngalur kabeh.
3: Terus sing mimpin.
4: Lah iki.
2: Ya ngajane sampeyan nek pengin meru, kula nek Sabtu sampeyan teng nggen kula. Kula bebeki. Mangsa aku lapo mimpin bebek kok.
3: Wis ngeten mawon nek kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih. Antuk waras, antuk selamat.
3: Mbak kula langsung, Mbak.
4: Nggih.
2: Mbak sampeyan ta? Sampeyan kok nyelok niki Mbak niku kamu pirang perkara.
3: Bojo sampeyan to.
2: Ora iso nyelok Bu.
3: Bu,
2: Mama.
3: Deng.
4: Nggih. Bu.
2: Budeng
3: sing ngomong budeng sapa?
4: Sampeyan iku, Mang.
3: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampean bu ale deng kok.
3: Enggak. Napa?
2: Deng bu. Budeg.
3: Lho kok budeg?
2: Bojo kula iki. Mun macam-macam aja guyu-guyu, padane perlu bojo sampean.
3: Sampeyan durung bosen ta?
4: Kita bosen-bosen nani mong bojo bosen-bosen nani
3: sih bojo kulo
2: ngomong
3: muring-muring
2: muring-muring tirone setupain matengnya jajan sunyang sini wajil lewok gino mati sor mejonnya ulane
3: balik mahi pun gulungin pangit mbak
2: gede-gede hati-hati
3: ya bojo meren-meren kok enak
2: lelahnya apa sih urusan kaseli sampai nopo ini bojo kulo kok sampe niku.
3: Wah, nggih, pun men pamit nggih.
2: Mulih karepmu ora karepmu.
3: Meja iki sik kanggo ta.
4: Lho.
2: Mosok meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra. Oh,
3: koyo kiwon.
2: Oh, kaya karbolo. Ana tamu gak sae hormat.
4: Sampeyan iki yo. Pancet ae.
2: Pancet apa?
4: Sampai nih gumbulannya mau ngono-ngono iku. Aduh, mbok mikir, tak mikir. Bergaul iku mbok sing rodok menguntungkan titik. Senengane bergaul ambek wong ngono-ngono.
2: Aja milih-milih.
4: Alah-alah
2: kanca.
4: Golek kanca gak milih-milih apane lha ketekore.
2: Lah kon tambel apa sih?
4: Tambel apa? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gumbulannya mau ngono-ngono. Sampeyan
2: awake dhewe dol tenuku kok didol sitok-sitok terus ora iso tuku.
4: Dol tenuku apa? Sampeyan niku usaha-usaha tapi gak iso menguntungkan.
2: Kowe wong wedok iso mumet di wong lanang tok.
4: Lah iyalah,
2: aku kurangne apa dhe bojo kowe?
4: Ya kek kurangne.
2: Jaluk ceking wis takon kuru. Ya angel dikurokne. Wingi jaluk keriting. Jaluk disemir rambuté, semir merah. Kemasamu kemamang ta?
4: Lha aku njaluk semir merah. Aku ki ngomong sampe usaha iku usaha sing bener.
2: Eneke ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana.
4: Alah alah alah. Wis sampean yo gak iso nguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sampean kan. Aku tak anu.
2: Saiki muni males-males. Jaman aku cek kaya Arjuna, kowe bolak-balik mas-mes cak-cak.
4: Apa? Sampe ngomong kaya Arjuna?
2: Arjuna
4: menek kates. Walah.
2: Arjuna menek kates. Wes mulai wahyu aku karomo apa? Bangsamu kuwi nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepku.
4: Oh iya, oke. Iku sing tak goleki anjene. Males aku nggo sak bojo sampean iki.
2: Lho. Wong seneng kon.
4: Iya, oke.
2: Wejak gegeran tenan.
4: Nyengkreh aku saiki.
2: Setali tiga wan setali agel.
4: Aku mbok namone Atim.
2: Atim apa?
4: Atim iki kok sing arep tuku kotak, sing ono anu dipecet dadak metu duweke.
2: Oh, Atim. Wah. Tak
4: dosong. Apa itu?
2: Wah, ke banking donat.
4: Apa yang donat?
2: Banking dulu, banking tati matem.
4: Iku apa?
2: ATM, ATM.
4: Kok M? M burine.
2: Sakarku M orang karpmu. Aku rau urusan.
4: Aku es malas nak monik ini. Sebab sampean gak kena ditoto, gak kena diatur. Sampean ngentek not bondot tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha apa kowe wong wedok arep usaha apa?
4: Urus aku.
2: Mlayu ya keserimpet rok kon.
4: Keserimpet
2: jarit.
4: Gak wong aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
4: Lah kok aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku baleno banyu susu. Lah mimi aku ora kan.
4: Lah apa aku?
2: Lah ya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
4: Lah iya.
2: Masa wong tandur karo wedok kabeh.
4: Alah masa wong lanang nglalang dhewe ta sampean.
2: Iya.
4: Lantik lho lanang.
2: Masa wong wedok kok wedok kowe dhewe. Lho, polwan kaya wedok kabeh.
4: Ya iya. Nek potongan kaya sampean ngene kalah, nunggon-nunggonku lho kuntingan.
2: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
4: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
2: nyengkre, nyengkre, aduh, nyengkre. Gumun ngono papi halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lepu, buang satu, ambil seribu. Duh.
4: Apa ngecala sing wes iku?
5: Lah tapi jam sakit tanya wangan.
2: Bentino shopping, bentino ngelencer, nuruti kocok-kocokmu kaya.
4: Duh, orang itu butuh hiburan, nyenengno bojo itu pahala sampe ngerti. Lek ngerti bojo ini, koyok ini kamu ya kak? Bojo ini siapa itu? Bojo ini cak kenteng lho. Kurang bangga apa sampean? Aku yang isi.
2: Bangga, bangga, sampe ngerti. Omah walun tek, tak deh. Bagus dulan sampe aku kontrak.
4: Kamu
2: mobil papa itu lutek mau jalan aku nanti ngejek
4: mobil apa ayo
2: gak duwe ya
4: kok gak duwe mobil kok yang rembesnya gak duwe mobil kok ya wes sampean ke Sita lah sampean itu loh kok adikku kate rekreasi perhiasanku wes glowing pakaianku kayak gini lah kok sampean kayak kate budal mancing ini
2: ini rekreasi om.
4: Loh,
2: aku nek nyawang kowe dadak ngono-ngono sakit hati.
4: Isa loro ta? Jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku.
2: Seneng-seneng piye? Lumo nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan.
4: Kesulitan
2: nek omah iki macak ngene.
4: Kabeh ku carane, Mas, aku gawe celana jin, Mas, aku gawe apa? Apa iki kabeh iki? Apa iki? Tinggal iki tenan.
2: Wis ngono kuwi.
4: Aku ndelok. Ndelok sampean iki ya antara melas yo kutunggu yo. Wis gak iso. Pokoke ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
2: terus terang. Terus terang aku wis ora kuat di bojowo.
4: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Aja ngisiki. Aku dhewe kuwi wis tak empet-empet cak kebiyen iku. Kanca-kancaku koyo ngono. Duwe iso nandi-nandi. Wis sampe gak ngene iki sambat. Ya wis. Sampe lek gak betah karo aku, wis adewe pisah mulai dirogi tak tinggal sampean.
2: Tinggalan nek mau tinggal rapopo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kulo duwe bojo anggere bengi paling mbok tinggal delok HP. Rapopo. Wong wedok sane mung
1: dalane ndi ya tenan mung mekono iki.
0: Ajeng ndak ndi?
1: Oh, asal.
0: Anu gak dadah kepiyan.
1: Dalem.
0: Tak lintuk kepiyan wonten. Dhuwit receh.
1: Oh, wow, anu. Salah nggih, nyuwun sampun.
0: Nggih.
1: Ken kula mboten nyuwun sampun.
0: Mboten kula badhe ijol.
1: Oh, alah. Napa wonten?
0: Dhuwit dhuwit kok mung 10.
1: Buat apa napa?
0: Yang saya mau
1: ngiji. Kok piambaan?
0: Nggih. Ya, aja ngali sinten wong ya wis urip dhewe.
1: Oh, nggih ta?
0: Nggih.
1: Lho, mboten anu enggak ada keluarga.
0: Riyen gagak. Wau niku tesih gagak.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lho omah-omah cara sil ya wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ngecap. Kula mboten kuat. Jujur mboten kuat.
1: Lho, terus sak niki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatai minimal mesti 200 uto. Satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta.
1: Oh,
0: padahal penghasilan saya cuma 300 ribu. Bayangkan.
1: Lah terus padus tekoran napa niku?
0: Alah-alah pokoknya omah sawah ludes niki. Uripe niku mari kanca-kancane ngoten niku. Dolan. Shopping.
1: Lah niku jenenge wong wedok pemborosan.
0: Jenah boros.
1: Lah nggih. Nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula.
0: Lah jenengan kok ya dhewe. Ya Pak Ene iki ya.
1: Nggih, kula nggih piyambak kok.
0: Tenang.
1: Nggih.
0: Dhewe kok ecot ngapsi.
1: Yo, sampe kok
0: kula nek ruwang wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halalah kula sok mangan bantal.
1: Lho nggih.
0: Menapa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing mumuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Lah dipangan lah. Jenengan saestu jen.
1: Nggih.
0: Sumpah.
1: Sumpah.
0: Iki upama. Wong yo kula nggih dhewe. Nggih. Nggih ta?
1: Alah nggih, lha wong sepatu gedene ae lho.
0: Upama kula niki mulih tenggen kula, kula tak omong kalih tiyang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun.
1: Dene akan mawon Kang Mas.
0: Tengane. Salam dari Jumel.
1: Tenang.
0: Yo nek ngono rasa bosah. Oh, poso ibu menawi keparing dalu menika kula badhe nyuwun. Ngaten yo gak penak masaku.
1: Ringkuh nggih.
0: Iku wis penak omongan biasa.
1: Lah saiki kan iki enek anu warung nang kono.
0: Tenang.
1: Iya, ayo.
0: Mangan. Mangan sing enak. Ayo.

0: malah bebas masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, es tenang magisiat masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, es gak perlu pusing mau itu ya
1: cuci baju sendiri, tidurku sendiri.
0: Daripada tidur sendiri, mari ku temani.
1: Apunten, badan semerapi wonten tiang cah.
0: Ki, kula pancen celeng.
1: Nggih, panas sungatan.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Bintang di langit ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu.
1: Ngapain dari arisan toh?
0: Gih arisan dok. Arisan dok.
1: Ke arisan dok gini.
0: Dere neplang. Dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwani ten pundi, bojone ten pundi.
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendelaken, Cak. Kula cendelaken.
0: Bojo sampean apa? Kaya blangkon kaya koplo kok dicentelne.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten nggadah bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijennya.
0: Wow.
1: Kok
0: secantik sampean tuh ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut, ketinggalan, kuno.
1: Tapi pun ancen pun boten cocok kok. Nuwun sewu lah, jenengan kok boten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok. Nggih pun kula godhok dinggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula dodo.
1: Oh, nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, kan
0: sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwi canggih nggih biasa niki.
0: Ah, ya ya.
1: Lebih canggih.
0: Android apa?
1: Android?
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Android dono kasih lo Indro niku.
1: Badhe kok Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik no mayu kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, bek menawi nggih jodone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Nah,
1: Aduh, siapa kula?
0: Judule ketemu ten mriki.
1: Nggih,
0: Dek. Sampeyan nyemoni.
1: Mboten, Dek, menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten rampung cocok, jancok, garicok, garicok, cocok. Ketemu sampeyan mak mesem mak fret.
1: Nggih.
0: Mak plengeh. Langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat. Nggih kula nggih. Saya merasa nyaman ngoten kalian Cak Siro
0: iki. Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula pancene selira kula nggih sampe kados sampean ngoten.
1: Sama Cak Kiro.
0: Bojo kula sing pun kula godhog niku nggih meh persis kalau sesampean.
1: Lho, nggih mboten purut kula, Mas. Meski meh ngoten kula mboten kula dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean.
1: Monggo.
0: Untuk pertama perkenalan, bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak. Namun kebetulan ngomong tok, gak nganggu ngombe, kecut. Nika yang tersumpur kampret.
1: Napa niku?
0: Kuku niku lho.
1: Sumpur kampret.
0: Super kampret.
1: Supermarket.
0: Ya, sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki tok. Mergo kulit sampean niku jan kuning ngemu giring.
1: Nah. Napa malam niku?
0: Nggih. Monggo, kak aku mbah minuman. Pun tukok nih kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakul iki tuku.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum kulon teh niku.
1: Siap-siap.
0: Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Ya, alhamdulillah. Batang pekecot nih. Begecote kok batang. Aku parani dulur, parani dulur rumahsaku.
2: Cengilih terok.
0: Aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terok aku arep ngongkon awakmu janyar golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng nopo?
0: Lho, gak kuwi kabar.
2: Nopo?
0: Mbok demu e.
2: Nggih.
0: Wis tak dol iki aku tuku anyar. Bebasan tuku wis palawas iki aku tuku montor anyar.
2: Rabi mele.
0: Rabi nelu. Wong mampu.
2: Nyek kula sampean.
0: Nyek iki.
2: Nyek kula sampean.
0: Lho aku kan rabi nek kok.
2: Lah kula ya jeneng rabi sing bojo kula riyen iki kok.
0: Heeh.
2: Nika pun kula lepas.
0: Terus
2: ibaratnya kula ngelepas mobil sedan. Niki kula tuku montik. Wah, rosso nih.
0: Tur tanpa persneran.
2: Walah pun anteng.
0: Metik kai.
2: Metik.
0: Podo nih. Nek ngono wong luru.
2: Nggih.
0: Engko resepsi nih.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti gak kalah karo wong resepsi-resepsi.
2: Jelas.
0: Makan prasmanan.
2: Makan
0: jalan.
2: Makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung.
2: Bagus.
0: Tamu iki pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang.
2: Nggih.
0: Sok sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat.
2: Kuwi apik niku.
0: Oke. Tak kenali.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti menek
0: sayang.
1: Cak Kiro.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borok.
1: Duh, tak pikir-pikir lagi mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok tonton iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah.
0: Ngapain
1: beli dikit
0: nanti kene. Iki petuk pun aku bakal bekecot.
1: Nah. Sapa?
0: Lah
1: terus modal kok kene iki.
0: piye-piye.
1: Nutupi aku toh.
0: Nggih. Tenang, rasane suboten. Wis dilone wedhus pun. Kecil gak apa-apa.
2: Nek sampean dak cepak gunting.
0: Nyapa?
2: Nggo gunting jin nek guru.
0: Kok nyapa?
1: Gunting jin.
0: Mari we, mari.
2: Nyapa mari.
0: Kowe aku di bojoke mari.
2: Bojoke bojoku kula.
0: Bojomu.
1: Iri sawangane. Iku tak bisa. Sek, lapo kok sang marak ngono ngedet iki. Kamu saja.
0: Lah nyapa kowe tronton mbok gowo.
1: Malu kamu. Mun medhet-medhet tak calon bojoku.
0: Calon bojoku. Hati bang kowe karo batang bekecot lho.
2: Aku sing batang-batange. Piye saya?
0: Iki calon bojomu. Kecewa. Wes to kecewa, wes
2: kecewa piye?
0: Alah-alah kuwi nek turu greng.
1: Jane sampean lho.
0: Kaya kol diesel ka lho.
2: Sampean yo kecewa.
0: Nyapa?
2: Niki nek turu sirah nang kudul, sikile nang ngetan.
0: Oh munyer.
1: Lho, lha kok kadhane. Iki ngono bojoku.
2: Iki.
1: Iki bojoku.
2: Sampean kula ngomongi.
0: Apa?
2: Niki bojoku lho.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe
1: ketemu ngene.
0: Aku to, iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki bojoku.
2: Iki
0: cek niku. Alah rek, wong papat iso nggupuna dunia internet. Bukum bayi batokmu kono.
1: Ngono semono lho, Cak.
0: Gila iki apa kampung rebut wong.
2: Lah kene apa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
0: Dengkulmu ngrocot. Ka iki urusan apa?
1: Lho. Nyaten lho niki mau. Pola geger mek bojo kula.
0: Mau nika.
2: Nyaten.
0: Padu.
1: Aku nyai krim migat.
0: Ya, terus.
1: Mari ora gelaran ketemu iki.
0: Padu gone kandangku.
1: Lah kowe iki kene ari, basa ketemu ambek iku ya apa?
0: Lah aku wis sakar kowe entuk iki. Cucuk-cucuk.
1: Kula nggih mboten parang kalih pentil sepeda.
0: Juga.
2: Aku yo mah.
1: Sampai ngapin ta? Kok sampe yo koyo dasel rusak.
0: Lah iya, kok iso pentil sepeda. Ngene lho, pertama rumah tangga api kok sisu lak koyo ngene balen ae.
1: Kok mboten cocok. Lah mboten cocok. Cek
2: piye?
1: Wis ijol-ijol.
2: Kok ngene lho. Ijol rong bengi lah piye?
1: Eh? Pemansan.
2: Piye go percobaan.
0: Tak oleh. Kok iso
2: ngene lho, Bir Jabir.
0: Aku mesti kalah sing di omah kene. Wis ana
2: iki solasine pripun?
0: Musuh kok iso.
2: Rasane nyolok polisi, cukup iki ae.
1: Solusi.
0: Budek ta solusi kok budek.
1: Solusi. Wis saiki ngene.
0: Ngene
1: iki kausa kekek-kekek.
0: Iki bali ra.
1: Iki bali.
0: Ae turno ngene wis iki gak usah rono.
2: Nggih.
0: Ae.
2: Neng.
0: Neng. Lho aku.
2: Neng. Gampang.
0: Apa?
2: Tenang. Tawene bebekku.
0: Bebekmu peok.
3: Lingsir Wengi. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak
4: S. Hitung sendiri, coba. Hitung sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, hitung.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah. Jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatannya mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Eh, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
2: Kitanya butuh wanito. Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
3: Hai, dire, nanti sore.
4: Burung ujung tanam dah.
3: Iya.
5: Burung mulisah.
6: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
7: Lu nggak ada buku polo? Yes, kon, yerus, mama, yo.
0: Lestarikan bahasa.

0: daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu Ide Bakau sesudah Radio Republik Indonesia program 4 malam dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Minggu 12 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 12 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: pagi hari ini Cahyani ngati ngaji pagi. Nah ini kongi sampun rawuh beliaunya kula sumangga nirumien. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nggih Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pripun?
0: Sami ugi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah dinten Senin menika topik cahyane ngati sabar dalam ujian kuat dalam perjuangan mengatakan Pak Ustaz.
1: Nggih, leres
0: mangga. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang ngamonan dalam saat terengipun mengke saged tanya jawab tukar pendapat mengga mengga Pak Ustadz muka dibanipun rumin.
1: Matulun mahdumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin biyasdadu imanan ma'al iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahu alladzi wa shadaqallahu rasulul karim. Pamirang kan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Izin dan mengikut Allah kasih meringankan rahmat dan hidayah pun rumah tangku lah menjenang setuju. Allah kasih meringankan nikmat iman Islam saya dah sempat milo kula menjenangan sakit kebangi mali wonten program kesayangan kula menjenang setuju. Ini ku caya ngaji ngaji pagi dan terus kawan serang budaya Nusantara dan lain malam insya Allah dapat kawan dengan sehat walafiat. Amin ya Allah. Salawat salam salam mungkin tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampun mereka uswah kepada kula menjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Hidup menika mboten kita lepas dari ujian. Wonten kalanipun kula menyesaliku berdatangan puncak kebahagiaan namun ada saatnya juga kita harus melewati jalan yang terjal dan penuh tantangan. Nah, tema ini menikah terkait tentang hal niku, niku terkait tentang sabar dalam ujian, kuat dalam perjuangan. Amin rahimakumullah, setiap orang niku gak ada ujian yang berbeda-beda. Wonten kan diuji dengan kesulitan ekonomi, wonten kan diuji kalian gerah, wonten kan diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada pula yang diuji dengan keberhasilan, kekayaan, dan kedudukan. Akhirnya pun tidak ada kehidupan tanpa ujian. Karena dunia memang bukan tempat menerima balasan yang sempurna, melainkan dunia itu adalah tempat untuk berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan menguji manusia dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Artinya, ujian bukan tanda bahwa Allah memuji kita. Bisa jadi justru ujian adalah cara Allah untuk mendidik, menguatkan dan mengangkat derajat hamba-hambanya. Amin rahimakumullah. Lantas apa hakikat sabar menikau? Karena tiang itu menganggap sabar itu berarti tiang. Padahal sabar itu bukan berarti pasif. Sabar niku adalah kemampuan menjaga hati agar tetap yakin kepada Allah, menjaga lisan agar tidak mengeluh berlebihan, dan menjaga tindakan agar tetap berada di jalan yang benar. Sabar bukan berarti tidak menangis, bukan pula berarti tidak bersedih. Rasulullah SAW pun pernah bersedih ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Namun, kesedihan itu tidak membuat beliau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat sabar itu. Wonten tiga bentuk kesabaran. Yang pertama ngeniku sabar dalam menjalankan ketaatan. Melaksanakan sholat lima waktu pada waktunya, membaca Al-Qur'an setiap hari, menuntut ilmu,

0: berbakti kepada orang tua, itu semuanya memerlukan kesabaran. Dengan nomor kali gini, ku sabar dalam meninggalkan maksiat. Kadang godaan terasa begitu dekat, namun orang yang sabar mampu berkata tidak karena Allah melarangnya. Itu adalah bentuk kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Kan nomor tiga gini, ku sabar menghadapi musibah. Inilah yang mungkin paling sering kita rasakan. Saat kehilangan pekerjaan, di saat kita sakit, di saat kita mengalami kegagalan, bahkan di saat doa itu belum dikabulkan. Kesabaran seperti inilah yang membuat seorang mukmin itu seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mungkin ada pertanyaan, mengapa Allah menguji kita? Ya. Mungkin sering muncul juga pertanyaan, mengapa saya yang diuji? Maka jawabannya bukan karena Allah tidak sayang. Justru Allah ingin kita bertumbuh. Sebagaimana emas yang dimurnikan melalui api, manusia pun akan dimatangkan melalui ujian. Banyak orang yang menjadi lebih bijaksana setelah mengalami kesulitan, lebih dekat kepada Allah setelah mengalami musibah, lebih peduli kepada sesama setelah merasakan penderitaan, dikarenakan ujian yang seringkali hadir itu menjadi jalan untuk menuju kedewasaan. Amin rahimakumullah. Sabar yang kita lakukan itu akan melahirkan sebuah kekuatan. Orang yang sabar bukan berarti hidupnya lebih ringan. Tetapi orang yang sabar itu membuat hatinya lebih kuat. Ia tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tidak mudah menghilangkan harapan. Ia yakin bahwa setiap kesulitan akan disertai kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insyirah, Allah mengulang dua kali di sana bahwasanya di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Keyakinan itu membuat langkahnya tetap teguh. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita harus menjalani kesabaran kita itu? Maka ikhtiar adalah langkah yang tetap harus kita lakukan. Artinya sabar itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Ketika kita sakit, ya kita berikhtiar dengan cara berobat. Ketika kita gagal, kita berikhtiar, kita mencoba lagi di lain kesempatan. Ketika kita merasa rezeki kita sempit, ya kita tetap berikhtiar, kita tetap terus bekerja dengan cara yang halal. Nampaknya kesabaran itu memang berjalan berdampingan dengan ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya seperti apa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara menumbuhkan kesabaran? Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang sabar? Pertama, mari kita perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan doa. Yang kedua, mari kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, kita banyak mengingat bahwa semua ujian hanya bersifat sementara untuk meningkatkan level iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melihat bahwa masih banyak ujian yang lebih berat daripada diri. Dan yang kelima, meyakini bahwa setiap kesabaran akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang sabar. Amin rahimakumullah, dikisahkan ada seorang petani yang bertahun-tahun menanam pohon. Pohon buah katanya. Setiap hari ia menyiram, kemudian ia bersihkan rumput-rumput yang mengganggu, sekiranya mengganggu pertumbuhan pohon buah tersebut. Dia rawat tanamannya dengan baik. Namun sekian tahun berjalan, pohon itu belum juga berbuah. Gitu ya. Akhirnya tetangganya mulai mengicip. Kata tetangganya, untuk apa? Kamu terus merawat pohon yang belum menghasilkan. Gitu ya. Tapi petani itu menjawab dengan tersenyum, dia berkata, walaupun belum terlihat hasilnya, ya, belum muncul buahnya, tetapi akar pohon ini sedang tumbuh. Berarti bukan tidak ada perkembangan. Ya mungkin buah tidak muncul, tapi akarnya yang tumbuh. Beberapa tahun kemudian, pohon itu tumbuh besar, kokoh karena akarnya kuat, dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Begitulah kehidupan kita. Ada doa yang langsung dikabulkan. Ada usaha yang belum segera membuahkan hasil. Namun itu bukan pertanda bahwa Allah diam saja. Allah sedang menumbuhkan akar-akar kesabaran dalam diri kita. Amin rahimakumullah. Maka jangan pernah takut untuk menghadapi ujian. Karena bukan besarnya ujian yang menentukan masa depan kita, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Jadikan setiap ujian itu sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah, tetap berusaha, dan tetap berharap. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. Yakinlah setiap air mata yang jatuh karena kesabaran tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang sabar, jiwa yang kuat, langkah yang istiqamah, dan keyakinan bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ini.
0: Ini teman-teman.
1: Ini. Pak Ustadz, tentang kesabaran dan mungkin hasil dari kesabaran, buah kesabaran itu juga ujian. Nah, seringkali kita sering bilang Pak, sabar, sabar. Nah, atau innalillahi wa innal, sudah mengerti semacam itu. Tapi masih ada ganjelan itu loh Pak Ustadz. Seringkali maksudnya bilang sabar tapi ditenono loh kalau kadang-kadang ini Pak Ustadz, yang Pak Ustadz bilang tidak hanya sabar diam orangnya gitu, tapi tidak jelas Allah juga maha murka Pak Ustadz, Allah itu maha murka. Nah terus kita itu apa marah itu boleh Pak Ustadz?
0: Oke,
1: mengatakan
0: ya betul. Iya, terus mungkin itu kan terjadi pada diri kita, gitu ya. Artinya sabarnya hanya berhenti di filisan, gitu ya. Tetapi di hatinya masih ada rasa tidak puas, rasa mangkal dan sebagainya. Nah, apakah kemudian kita tidak boleh marah ketika kita disakiti orang lain? Boleh, ya boleh. Tetapi marah di sini bukan marah kemudian dilampiaskan dengan sesuatu yang tidak baik. Marah itu boleh, tetapi marahnya itu tetap terjaga dengan baik. Artinya ketika kita dihina orang kemudian kita marah, itu manusiawi. Tetapi kemudian orang yang punya sifat sabar itu tidak diteruskan marahnya itu dengan hal yang lainnya. Dengan misalkan dengan balik membalas kejekan orang, balik membalas hinaan orang, tidak. Tapi sebaliknya, ya, dalam Al-Quran disampaikan bahwa ketika kita dihina orang, ya langkah pertama kita apa? Ya kita maafkan, kita doakan, ya kita berharap Allah akan memberikan balas yang terbaik untuk dirinya. Balas yang terbaik itu apa? Ya bisa jadi Allah berikan hidayah dan lain sebagainya. Mungkin demikian benar-benar. Jadi marah itu ya manusiawi gitu ya, manusiawi. Ketika kita kemudian memiliki misalkan memiliki hewan peliharaan gitu misalkan ya, saking sayangnya sudah dipelihara di rumah sebagainya, tapi ternyata ya sudah saking cintanya ketika dia meninggal, ya mungkin jadi kita marah gitu ya. Tapi kan orang yang bersabar itu tidak kemudian marahnya itu ya dia kemudian tidak sholat dan tidak, tetapi tetap sabarnya itu membuat marahnya teredam dan akhirnya dia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Allah alam bisawab.
1: Injih. Kadang seringkali yang kita saat ini terjadi itu semacam itu Pak Ustaz. Nah, dari bentuk kesabaran sendiri Pak Ustaz, dari bentuk kesabaran diri secara mungkin memahami maknanya sabar, terus yang penerapannya Pak Ustaz, penerapan pada sekitar kita, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, atau kekayaan pun ujian. Nah, ini seringkali iki ujian apa musibah apa laka. Seringkali itu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz untuk memahami makna sabar itu?
0: Enggih. Jadi misalkan sabar dalam menjalankan ketaatan. Orang ketika lagi nikmatnya bekerja gitu ya, mulai pagi berangkat bekerja, kemudian ketika sudah mulai menemukan peak levelnya, dia sudah mulai ketemu ritmenya, dia bekerja mulai semangatnya kerja itu menjelang zuhur ya, enak-enak kecus adan zuhur. Nah, orang yang sabar itu maka dia akan memilih kemudian segera meninggalkan pekerjaannya sementara dia segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sabar, gitu ya. Tidak kemudian dia mendengar azan, asik, kurang titik, dilukas, lagi mari kok. Nah, itu bukan sabar, gitu ya. Orang menyatakan itu bentuk kesabaran itu tadi. Dia sabar meninggalkan pekerjaannya untuk kemudian segera menghadap Allah. Setelah selesai menghadap Allah, dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Ini dibutuhkan kesabaran. Dalam artian, ya dibutuhkan istiqomah juga. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berbakti, berdoa pun juga memerlukan kesabaran. Artinya, kita berusaha betul bagaimana menjaga itu semuanya dengan baik. Demikian pula dengan kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Orang yang senantiasa ihsan, diawasi, orang yang senantiasa kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan senantiasa ketika dia berhadapan dengan sebuah dosa di hadapannya, tidak ada orang yang tahu, maka orang yang ihsan ini karena kesabarannya tadi itu, maka dia akan merasa, oh Allah yang tahu kok, gitu ya. Walaupun di depannya itu ada uang 1 miliar, tidak ada CCTV, ya, di tempat yang sepi, nggak ada yang punya, kalau diambil itu pasti nggak ada yang tahu. Ya, karena dia sabar dalam meninggalkan maksiat, ya, karena kesabaran itu kemudian muncul dalam hatinya apa? Perasaan bahwa Allah selantiasa mengawasi dirinya. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sama halnya dengan musibah. Seringkali kemudian kita sudah, misalkan kita punya saudara sakit, sudah kita antar berobat kemana-mana, gitu ya. Kok ujung-ujungnya tetap meninggal dunia. Bukan ujungnya yang kita lihat, tetapi Allah itu memandang prosesnya. Ini butuhkan kesabaran. Ikhtiar kita ketika mengantarkan berobat, ikhtiar beliau ketika berobat, itu adalah bagian cara Allah untuk menguburkan dosa-dosa yang bersangkutan. Nah, ini artinya kesabaran itu bisa membuahkan hasil yang baik. Sama halnya ketika kita mendapatkan kebaikan, pekerjaan, jabatan, kekayaan, itu semua adalah ujian dari Allah SWT. Bagaimana cara kita niten, ini nikmat ini, ini bukan nikmat ini. Caranya adalah ketika kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah anugerahkan kepada kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya, dengan harta yang banyak semakin senang sedekah, dengan harta yang banyak semakin rajin sholat, dengan harta yang banyak semakin menjadi pribadi yang baik, nah, berarti ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian dengan harta yang banyak semakin jauh dari Allah, sifat pelitnya muncul, gitu ya, dengan orang itu tidak tambah baik tapi tambah gak punya teman, maka ini adalah musibah bagi dirinya. Sama halnya dengan jabatan. Ketika Allah berikan jabatan kepada kita, kita bisa menjalankan dengan baik, menghasilkan manfaat untuk sekitarnya, wah ini nikmat. Tapi kalau dengan jabatan itu malah menyengsarakan orang lain, membuat orang lain menjadi tidak mendapatkan manfaat, malah dirinya yang mendapatkan banyak manfaat dari jabatannya itu, nah ini musibah bagi dirinya. Mungkin demikian, mandemin Allah alami
1: sholat. Amin, amin. Monggo, Bapak Ibu, bila menikah pada konten kesempatan datang 081-5569-1053. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustaz dari Bu Entong. Bagaimana menerapkan sabar dalam menghadapi orang yang sudah berkali-kali Pak Ustaz menyakiti hati dan merendahkan kita, sedangkan sebagai manusia ada kalanya kita berada di titik terendah hingga kita untuk mengutuk orang yang sedikit menyakiti kita. Kutukan, mengutuk.
0: Moga bos. Di sini Pak Mandemin.
1: Bu Entong.
0: Bu Entong. Di Bu Mandemin. Tentu pertanyaannya. Ya mungkin juga yang kita rasakan gitu ya. Pisan pindo dilarani nyantai-nyantai mawon. Tapi lah keterusan, wis mulai ngeten. Ya bagaimana cara kita kemudian menerapkan sabar untuk orang yang demikian? Ya, saya mencoba untuk kemudian melihat contoh real kita, ya tuntunan kita, ya panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau kemudian menunjukkan karakter sabar itu tidak membuat orang yang disakiti semakin rendah, tetapi malah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan bisa menerapkan cara yang tepat. Saya lihat bagaimana beliau ketika awal-awal menyebarkan Islam itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampai dilempar dengan kotoran binatang, dilempar pakai batu, saking bencinya orang kepada beliau. Apakah kemudian beliau kemudian marah? Ya tentunya, sebagai manusia biasa beliau marah. Tetapi ada sisi yang kemudian membuat marah itu teredam dengan sangat baik, yaitu karena sifat sabarnya itu, dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmat yang banyak dengan kesabarannya itu. Akhirnya apa? Allah balas semuanya itu dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang dulunya memusuhi beliau, kemudian menjadi kawan-kawan baik beliau. Gitu ya. Umar bin Khattab yang dulu memusuhi beliau menjadi orang yang paling pertama melindungi beliau. Yang kurangmu dijelaskan bahwa ketika ada orang itu berbuat buruk kepada kita, maka jangan balas keburukan itu dengan hal yang sama. Tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mungkin secara lisan gampang gitu ya. Enak lah ngomong tadi. Coba lah dilakoni. Karena kan begitu. Ya, ukuran sabar itu bukan mengeluarkan statement seperti itu gitu ya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan demikian, bahwa kalau orang itu berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Karena bisa jadi orang yang berbuat buruk kepada kita itu suatu saat nanti akan menjadi orang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi kawan karib, kawan baik bagi diri kita. Maka ketika kita disakiti orang lain itu, ya memang sabar. Oke lah, marah boleh. Ya, namanya manusia gitu ya. Tapi jangan kemudian marah itu membuat kita gelap mata, gelap hati. Akhirnya mengeluarkan kata-kata kutukan. Dan ini bahayanya, kalau kemudian kutukan itu malah berbalik untuk diri kita, ini menjadi repot. Karena kata Rasul, doa yang tidak baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan surat Al-Isra itu bahwa ketika orang menyakiti kita, tadi saya sampaikan, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita maafkan. Yang kedua tentunya kita bersabar. Yang ketiga apa? Ya itu tadi, kita doakan kebaikan kepada dirinya. Sabar saja kita hadapi itu, ya. Kita balas itu dengan apa? Dengan doa, gitu ya. Sakit orang kita doakan, sakit orang kita doakan. Awalnya kebiasaan, insya Allah menjadi ringan. Dan satu hal yang harus kita yakini bersama, bahwa Rasul sudah menyampaikan, mungkin berapa kali sempat saya bahas di forum ini juga, bahwa ketika Rasul menyampaikan tentang hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut gitu ya. Maka kalau kita memahami betul hadis ini, kita akan menjadi orang yang sangat hati-hati dalam melakukan apapun itu. Lisan kita, tindakan kita, hati kita, pikiran kita pun akan berhati-hati. Karena orang muflis itu kata Rasul adalah orang yang kelak datang di hari kiamat itu membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, apa ya, haji dia gitu. Pokoknya dia datang menghadap Allah, pahala kebaikannya banyak gitu, intinya begitu. Tapi ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan menyerahkan amal-amal kebaikannya itu, ternyata banyak orang yang protes kepada Allah. Ya Allah, orang ini dunia dulu nyakiti saya. Ya Allah, ini pernah menghina saya, ini pernah mukul saya, ini pernah ngambil harta saya. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Amal-amal kebaikan yang dia miliki itu akhirnya diserahkanlah kepada orang-orang yang dia sakiti. Sampai pada titik terendah dalam hidup, dalam kejadian itu adalah ketika dia sudah habis kebaikannya, ternyata masih banyak orang yang meminta pertanggungjawaban atas perilakunya dulu di dunia. Apa jadi? Dosa orang-orang yang dia sakiti itu Allah ambil, Allah berikan kepada orang tadi itu, yang awalnya datang membawa dengan pedinya membawa pahala yang banyak. Tapi ketika setelah habis pahala banyaknya karena dia banyak berbuat salah pada orang, akhirnya terjadi apa? Dosa-dosa orang yang sakit itu diberikan kepadanya. Kemudian di ujung hari disampaikan tulikho finar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka nauzubillah. Ini yang harus kita jaga, pamirin rahimakumullah, bahwa ketika kita pernah menyakiti orang, gitu ya, maka kita bahas pada pekan yang lalu, pada Senin yang lalu, kalau itu terkaitan dengan hak sesama manusia, maka bentuknya kita untuk meminta maaf itu, bentuk kita untuk apa istighfar itu, bentuk kita untuk mohon ampun itu dengan cara apa? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar kelak pahala-pahala kebaikan itu tetap terjaga untuk diri kita, sampai nanti kita setorkan kepada Allah, tidak ada orang yang kemudian protes kepada Allah karena pernah kita sakiti. Nah, ini yang kita pegang bentongnya, bahwa ketika kita sakiti orang, ya ini yang kita pegang. Gak apa-apa, besok pangeran sing bales. Itu saja selesai. Nah, kita aja. Besok saja bales gitu ya. Artinya apa? Kalau dia enggak minta maaf kepada kita, ya kita maafkan gitu ya. Ketika kita mudah memaafkan orang, maka di sisi lain Allah orang pun akan mudah untuk memaafkan diri kita. Itu mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, begitu berat atau mungkin ringan mengatakan tapi berat melakukan itu Pak Ustaz.
0: Betul.
1: Sabar itu. Nah, ini cara nggosoke ben tetep dia katakan sabar atau menghindar Pak Ustaz. Dalam artian ketika kita dibenci orang atau apa, menghindar dari itu semua, mungkin ngilang atau mungkin karena tidak cukup dengan sebuah kata-kata Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
0: Iya betul. Bagaimana cara membentuk karakter sabar dalam diri kita? Pertama, orang itu secara manusiawi itu akan senantiasa termotivasi bila tahu apa yang akan dia peroleh gitu ya. Seperti orang ikut lomba gereja wis kena jalan gitu ya. Kalau tahu hadiahnya umroh, wah ya pasti daftar berapa ratus tiket gitu ya agar dapat kesempatan hadiah umroh. Sama dengan itu, Madamin Amir rahimakumullah. Ketika di Al-Qur'an tadi disebutkan surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah itu akan memberikan kabar gembira ya kepada orang-orang yang mau bersabar gitu ya. Maka kabar gembira inilah yang harusnya menjadi motivasi kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang bersabar gitu ya. Orang bersabar tadi wabashiril sabirin ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was-samad wabashiril sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Lah, berita gembira inilah yang hendaknya kita jadikan motivasi kita. Kalau ingin mendapatkan berita gembira itu, maka ya kita hendaknya untuk bersabar. Apa berita gembira yang akan Allah berikan kepada mereka? Disampaikan di ayat yang ke-157-nya. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ya sebelumnya alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya 157 Allah berfirman, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat Allah mereka, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya orang yang senantiasa sabar itu ketika diuji oleh Allah, diuji dengan dicaci orang, dihina orang, ya, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah yang sempurna. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Coba. Ya. Ini adalah hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Berkah dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Inilah yang nantinya akan mengarahkan kita kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Lah, kalau ini yang kita pegang, maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang sabar. Walaupun memang semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Tidak bim salab yang mereka dapat, tidak. Tetapi semuanya butuh waktu, butuh proses. Maka hendaknya kita awali dari sekarang untuk kemudian melatih kesabaran diri kita. Artinya dengan tahu motivasi itu tadi, maka kita bisa menjadi orang yang betul-betul bisa bersabar. Mungkin demikian, mendemikian wallahu a'lam bishawab.
1: Ini, nah ini wonten mele Pak Ustaz Pak Haryadi, Pak Haryadi wonten pundi menika? Assalamualaikum Pak Ustaz, kalian
0: pamit
1: tentang sabar yang tadi dibagi tiga pilar itu tadi Pak Ustaz sebagai tonggak itu, sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar untuk takdir dan musibah. Nah dari tiga itu kadang-kadang tidak jarang Pak Ustadz, karena tidak jarang itu ketika kita itu mendapatkan ujian kenikmatan itu malah sabare nang Allah itu kurang Pak Ustadz. Nah ini bagaimana Pak Ustadz untuk kehidupan kita bersehari-hari tentang istilahnya sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi ujian, mengatakan Pak Ustadz. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun Pak Hadi atas pertanyaannya. Insyaallah walaupun disinggung di depan bahwa penerapan yang sudah sehari-hari dari tiga bentuk sabar ini ya tadi itu, ketika kita sedang menjalankan aktivitas kita, ya rutinitas kita, ternyata ada panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk kemudian meninggalkan itu bagian bentuk sabar kita. Ketika kemudian di setiap hari, di waktu yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menyisihkan sekian waktu, kemudian istiqomah membaca Al-Quran, itu adalah bagian dari kesabaran kita. Ketika kita oleh Allah masih diangkat orang tua, kemudian kita masih bisa berbakti pada beliau berdua, itu bagian dari kesabaran kita. Nah, itulah bentuk kesabaran dalam menjaga ketaatan yang bisa kita lakukan tiap hari. Ketika kita ada rezeki, mampu kita sisihkan sedikit, atau kemudian kita sedekah pagi atau kita bersedekah dalam kehidupan kita ini, ya walaupun tidak banyak tapi setiap hari kita lakukan, itu adalah bagian dari kesabaran kita. Ketika kemudian kita dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, tapi tidak kita balas dengan hal yang serupa, tapi kita malah membalasnya dengan doa dan lain sebagainya, dengan hal yang baik tentunya, maka itu adalah bagian sabar kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bahwa ketika kita berhadapan dengan dosa, tapi kita tidak melakukannya, kita yakin Allah melihat kita, itu bagian dari sabar dan meninggalkan maksiat. Itu mungkin gitu. Termasuk nikmat memang betul, kadang orang itu mendekat Allah ketika nikmatnya sudah berkurang. Tadi sakit gitu nggih. Kemudian ngapunten ketika di PHK, itu baru mendekat kepada Allah. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu semua, pekerjaannya sudah dapat, sudah sehat, kadang-kadang lupa kepada Allah. Nah ini, apakah Allah marah? Enggak, Allah enggak marah. Tapi kemudian Allah akan ingatkan lagi ya dengan hal yang sama, dikasih sakit lagi, di PHK lagi. Maunya Allah itu apa? Ya agar ketika kita senang, ketika kita susah pun, ya kita senantiasa dekat kepada Allah. Apalagi dalam kondisi susah, lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin demikian Allah alami suap.
1: Ini. Sebenarnya banyak apa contoh ya Pak Ustaz tentang kesabaran Nabi, ya Nabi Ayub, Nabi bahkan Nabi Yusuf sendiri ada sebuah cerita tentang kesabaran ujian itu Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan ketika kita kalau ku anjene Nabi, kalau saya manusia biasa. Nah, apalagi di era yang semacam ini Pak Ustaz, tidak jarang itu kita itu koyok wong sabar, tapi pada media itu seringkali ungkapan atau mungkin cacian itu diarahkan ke media, ungkapan kemarahan. Nah ini justru akan menimbulkan orang lain merasa bahwa ini nang aku apa orang mengatakan Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana?
0: Iya betul. Iya, aduh nuhun. Ya betul memang saya sampaikan. Ya kalau Nabi sabar ya sudah pasti karena Nabi kan karena beliau itu kan Nabi gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kan yang perlu kita garis bawahi Nabi-Nabi itu juga semuanya manusia gitu ya, sama dengan kita gitu ya, sama-sama punya nafsu, sama-sama punya keinginan, butuh makan, butuh minum, sama dengan kita. Tapi memang bedanya adalah beliau-beliau itu, para nabi itu senantiasa mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah ketika melakukan sebuah dosa, senantiasa langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kan manusia biasa, beda dong ya. Dari sisi mengingatkan secara langsung, iya, dari sisi mendapatkan wahyu, iya. Tapi kan kita sudah ada Al-Qur'an, sudah ada Al-Hadis yang bisa menjadi petunjuk hidup kita. Diceritakan di sana, disampaikan di sana bagaimana balasan orang-orang yang sabar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu bisa menjadi pegangan kita gitu ya, pegangan kita untuk kemudian ya walaupun levelnya tidak sama dengan Nabi, tetapi kan minimal kesabaran kita itu bisa terwujud dengan baik gitu ya. Maka yang kedua, itu betul memang kadang dihina orang diam. Tidak ada respon. Tetapi pelampiasannya ke media. Gitu ya, akhirnya kalau dia ngomong mungkin hanya 1-2 yang tahu, karena ke media jutaan orang yang tahu. Dan harusnya kalau sabar itu ya bukan kemudian seperti itu ya. Kalau dia dihina orang sabar, ya sudah, ya, dia tidak membalas hinaannya itu. Kalau memang butuh klarifikasi, ya diklarifikasikan dengan baik, ditabayunkan dengan baik, gitu ya, dengan cara yang terbaik, agar apa? Agar kemudian tidak menimbulkan perpecahan. Karena sekali lagi dalam Quran disampaikan, bisa jadi orang yang dahulu itu membenci kita karena kebaikan-kebaikan kita, maka orang itu bisa jadi orang menjadi orang yang baik dalam kehidupan kehidupan kita. Mungkin demikian madamin Allah alam iswab.
1: Gini, matur sembah nuwun Pak Ustaz. Lan nika nggih wekdalipun boten nyekapi ning panjang lebar nika ada baik sekali bisa masuk gitu. Agak kuat ini menghadapi keluarga di rumah Pak Ustaz. Pasangan kita Pak Ustaz. Rasanya ngempete gue. Wah, ini.
0: Nah, itu butuh kesabaran dan doa.
1: Oh,
0: ya sabar. Dan banyak berdoa, dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya, gitu insyaallah lah bisa jadi solusi kita Amin. Bersama gitu. Karena memang ya ditakdirkan untuk kita, ya sudah. Kita berpikir betul bagaimana minta tolongnya kepada Allah. Kita amin, kita aja amin. Biar aman semuanya gitu nggih.
1: Injih. Padalipun boten nyekapi masa kalian nika kesimpulanipun Pak Ustaz sekaligus penutup. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun madam. Pamir rahimakumullah. Dados kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah dari perbincangan kita hari ini, kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Sabar itu bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap taat kepada Allah, tetap menjauhi larangannya, dan tetap tegar ketika menghadapi cobaan. Kesabaran harus berjalan seiring dengan ikhtiar dan doa. Setiap ujian yang Allah berikan itu pasti mengandung hikmah. Bisa jadi melalui kesulitan Allah sedang menguatkan iman kita, membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, atau bahkan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa depan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru berputus asa ketika doa belum terkabul atau usaha belum membuahkan hasil. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui waktu yang paling tepat dan keputusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang sabar ketika menghadapi ujian, lisan yang senantiasa berzikir, jiwa yang tidak mudah berputus asa, serta keyakinan bahwa setiap ketentuan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Jadikan kami hamba-hamba yang kuat dalam perjuangan dan istiqomah hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin amin. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan bagi hari ini, Mbak Namin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Semeru 8 kali erupsi sehari, letusan tertinggi 900 meter. Saudara pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami 8 kali erupsi sepanjang minggu, 12 Juli 2026. Letusan tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi pertama terjadi pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke tenggara. Aktivitas erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat, 9:24 waktu Indonesia Barat, jam 9:24, jam 12:55, dan jam 15:51, 16:39 waktu Indonesia Barat, 18:29 waktu Indonesia Barat, dan erupsi ke-8 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Letusan terakhir menghasilkan kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4576 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang di arah utara. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Kata petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, dalam laporan tertulisnya.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.